0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Kiva hozo kababago no? Abal tawasi, mentok diapagat doit kaganan pemohisan. Iki hizab, papatod hozo isinupu sondi kuma in RTM Sabah. Umpaitutun diozu, kalalahano ponohinasan hozo momomohis kinezonon Sabah. Toiko, ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kepenguhan diozu iti, songian papatod hozo kababagu, mentok ponohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumain unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop diampai do ooiton poizazanan sini koin tahangan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om neki hasagan doit online nung kibano. Muntok kupayahan di hobi penggondok kokomoy do splats. Hasag di Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi carta lagu artis Sabah.
2: Ya, tapi kalau avi kita iho nong avi hozo kalau vago ina time mode di RTM. Oh, mau nongo dia su. Dari Hansan dan Nohi seginawa dia su nongo dah hozo kalau vago ngavi di nohud montok terdau di bayno. Ketahuanan ku matambot kalajai Dennis Primus pinapo minaguhud dah hozo kalau vago ngavi di. Dari bayno, hal tu yang bestak om Nohi seginawa. Apa gohi ikat timpu nak angan dia su baltani boh dah jam ko vahut hong 4 minit dongo sebab. Dari tiha hozo mentadi Leo Milip Mizod Kizod.

0: asuau tamai mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi tapi manan.
2: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, avasi tapi manan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngavi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasanogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Hi, Popi Vosian, Izo I Richard Michael Fu. Kanaw mo kinungo ko sa himbaan, boss kada

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

岁岁的歌曲，来自郁可唯的《暖心》。永远的女团 S.H.E 的这首《恋人未满》。

0: 下班 VFM 你的凉拌。
1: 有时候怕怕来得迟，有时偏偏去得早。
0: 下班 VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan. Salam Malaysia Madani. Salam berdinakan. Semua kita dibagi ke Mabtu tak siaran sama Alap Bana. Tak terlumpur bagi bulan Julai 2026. Kok tak lawa amis dinakan bersemuka aku DJ Fatin sebetak jam telung abu jam enam kemu wak betiru yang nabar dinakan kusmimon dinakan pengkale tio sikot nah kok seorang kam dinakan jadi dokom biasa kita yang segmen bobo baran kok pandayagan tak jam telu kemuap ngabut jam empat kemuap pasal kita kan posok tak segmen ngarip-ngarip tak jam lima kemuap kita kan kali abar-abar ni melat pasal kita kan posok tak segmen mene-mene lagu ngabut jam enam kemuap betiru jadi tak dinakan yang sedang diam pelanan pala-pala mengkerita pala-pala lap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju, jaga kesihatan, jaga keselamatan minggu-minggu jo tungan dinakan. Terima kasih untuk semua mendinakan yang kakak lagi menek kami sebagai tungan bibedayak. Kakak lagi menek kami setiap law ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Terima kasih dinakan. Kok pan, boleh kali kami tak RTM klik amun niat kulit kali tak radio. Terima kasih untuk semua mendinakan ko yang nabar dinakan. Nah, ko betabana, ko betabana aku tu. Niat on air. Ha, ko. Jadi nyanyian pan semoga semuan betiru lawan amis tu tak terlumpu bangi bulan Julai 2026. Niat terus so dinakan kita tak turung-turung bulan no. Ko. Ha, tinggal temban maung lagi tu. Kita yang tu diam buan Julai. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan maung terlumpu dembangi bangi buan Julai ko. Ha, ko. Pasal kita kan posok tak segmen, tak segmen tak buan bau yang buan Ogos. Ha, jadi mudah-mudahan pan yan-yan ya pakuti, yan-yan pan buati, yan-yan pan odopti, mudah-mudahan binwanan kegagahan kok kesabaran seiko-iko ni sebagal-bagal ni ya kok ha. Jadi mudah-mudahan semimuan pengkalib tiru benuanan kesihatan kedagangan atai minggu-minggu jatungan dinakan sebagai panuan muslimin kau muslimat solat fardu asal betiru yono tak pukul telu 45 minit kemuap jadi yono perian setelah ini perian cuaca yono betiru tak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia yono amaran ribut kilat ta dembila pantai barat you know terpapar putatan penampang kota Kinabalu kota Belud kau pantai kudat jadi untuk semua mendinakan yang ben yang neh rancang-rancang ko rancang bana-bana yang neh aktiviti-aktiviti jadi betiru ben amaran ribut kilat mudah-mudahan semoga semimon selamat minggu-minggu jatungan dinakan kang boleh lagi ngenda tabaran ngenda cuaca-cuaca boleh ngenda ta Jabatan Meteorologi Malaysia laman sesawang kok ben amaran tu penuh luar betiru tak pukul 1:20 tengah lengelau tak terlumpuk Julai 2026 ngabut 5 kemuap betiru dinakan jauhlah kok jadi mudah-mudahan pun semuan betiru palap-palap dinakan minggu-minggu jatungan dinakan rancang bana-bana pelanan eh kok pelan-pelanan eh minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan sentiasa selamat sihat walafiat jadi kakak lagi di segmen bawa bapak baran kok pandai kan betiru lah amis kok kita berpantun dokam biasa dinakan kan kita berpantun-pantun amun ingin berpantun kok kami itu boleh nama biar pantun tak TikTok boleh nama biar pantun tak chat kok boleh menelepon kami ya mudah-mudahan lain ti betiru okey kok ni bekat-bekat mudah-mudahan dinakan jadi berdagang kiti terus nanti daya ganti kok lagu kata Nurul Rizal nasib nu nasib kok panjegon bi marwah Rusti Halita siaran sama Alap Bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM Blik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Blik.
1: rtmclick.gov.my engko pan aplikasi RTM Blik.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Elau pahlawan ngeruak elau khusus ngingotan Joso Bangan Pahlawan untuk membetan latih. Bus nila Bangan Pahlawan, you know, untuk kita ngereso keamanan tak elau tu. Somo-somo kita membetan keharmonian ko kedaulatan negara anu tercinta. Selamat lau pahlawan lekat RTM, teman setia anda.

0: Macam-macam urusan yang berbuat tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata bersama Ustaz.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie.
3: Syukran.
7: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
8: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no kok ucap terima kasih.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Yana Barnu ala bana.
1: Itu dia pandai.
2: Yana Bardinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
0: Minggo kotu.
3: Nah.
1: Nah. Ya.
4: Pitu kam dinakan.
5: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
2: Ling keturang sama.
4: Bingo ko.
6: Labana.
4: Dela dendo.
0: Dinakan. Bana. Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Allah pada.
0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, mitu kam mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: Terima kasih Din akan kakak lagi kali siaran sama alat. Mana kakak lagi suka aku di Jafatin? Jam kedua, ya nota empat dua minit ke muap tak segmen kedua DJ Dit, ya nabar DJ Dit, ko DJ Sabah FM, ya nabar jiran, bye. Jadi yang panas, selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin ko pan muslim. Alhamdulillah Din akan ko kakak lagi kita binuanan kesihatan penentu umur ko binuanan kedagangan atai ko sanang atai alhamdulillah. Terima kasih untuk semua Din akan yang kakak lagi bersama ko kami ko ya neh sini lagi ko kejam telu ngabut no betiru jadi sen-sen dan pelanan Din akan palap-palap mukrita palap-palap tak alun-alun palap-palap. Jadi mudah-mudahan sama teko merumah, sama teko tak tungan anu tenuju. Betiru lah wamis. Salah informasi sih. Aku barak aku sih yang berpantun. Sekali anda aku balik teko adan pala kiti betiru dinakan. Tapi yang ini sen-sen sini boy mabiak pantun ko. Ada kan gi SM Sopian. Ko boy pantun-pantun no game itu tak TikTok tu. Dinakan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sama BFM Bigut. Kan biasa dinakan. Terima kasih. Ko boleh kali kami tak RTM klik kok boleh kali kami tak radio alhamdulillah. Barak game itu tu kok dinakan amun ikam ingin ngenda dinakan kok amun ingin nutan kami kok berdayak-dayak tu cerita-cerita tu ikut perkongsian game itu tu ikut cerita game itu tu tak TikTok sabar BFM tu jemaah Indonesia pun posok mitu. Kok terima kasih no berapa maksud sini. Ingin aku masuk balik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kok 15 Safar 1440 Masihi Tempu Bangi Buan Julai 2026. Semua kok DJ Fatin. Semoga sihat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Maksun. Setia kok kami kok sentiasa kok kami mitu. Sian lagi mitu tu opik. Selamat kemuap Muhammad Wan Syukri Maksun Suakan Jambek Kebor Jambek. Ikut tu jamuin don tu kentang goreng ko Muhammad Wan Syukri Kak Su Maku lagi Maku lagu Namping Dadu insyaAllah kan pemiak aku lagu Namping Dadu semangat pagung berani buah asam buah kumkum. Assalamualaikum anak Yeyen anak Jabar ya nambar Alang gak puas lalap ding tebana alap bana Alexander Dexter terima kasih Kate waalaikumsalam Kate sana sama alap bana barak ni ko aha SM Sopian selfie bana tu barak ni sana lagi mitu tu Adam Syafiq ko assalamualaikum DJ Z DJ Fatin sama siaran sama BFM alap bana terima kasih Adam Syafiq terus ni sana lagi mitu tu Herman Fiskebi ko setemu kok jemu Ali yang penyanyi setemu kok jemu Ali Mr. Secret salam DJ aku lagu aku setemu kok Jomo Ali atau Pan Launu Betunang Bob Sina mulai no gai tu aku lagu asal-asal atai dia nakan tapi niat gini insyaAllah kang pelingku kok amun niat terpeling kau, aku maaf aku awal-awal ni akan kita tu. Begitu no tu tek kau iko. Bosok iko cerita. Kadang terpeling kau, kadang niat sempat peling kau. Jadi, okey. Terus nanti yang tu sih, takut kau dan aku maaf aku sini salah aku berpantun barak aku sini tiru lau lasa lau ni betiru lau amis ke jadi lau amis biasanya kita ben teko-teko dan jadi semua-semua kita ben teko-teko dan okey assalamualaikum DJ Fatin sama bertugas di setiap lau amis segmen teko dan kamu nama aku maaf aku ejek ke ko begitu begitu teko dan luak ka amuna kapang roh kami somo yo kami puan oyo kami pan somo tapi orang kami ni somo jadi sian ka kami yaitu banan ko anu lah yang tu yang banan ko hin lah bayangan-bayangan ni lah ko yo tu yang tu makanan buah yang ka aku roh kami somo oyo kami pun samo tapi orang kami niat somo yen ka aku itu tu selalu banalan temu ti dinakan jadi kedua you know kami tu temban tak diam tahun jarang-jarang terpakai kadang tenindak-tindak oleh jomo nah ya tu pun sebenarnya ni jenis buah kami tu temban tak diam tahun jarang-jarang terpakai kadang tertindak-tindak oleh jomo yen ka aku tekodan ketelu you know kadang aku teniman kadang aku terpakai penakai. Yang ke aku, ia pun ke kanan. Ha, jenis ke kanan. Terima kasih, ai jodek. Buat hiburan ti, maku lagu cinta kau aku kawin. Kau jemuh lain, Dang Ratna. Lagu tu tujuku. Tak, komo. Komo, kali ke komo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijepatnya semoga tak umur murah rezeki. Penatih atau pekor-pekor yang niat keinginan Pak Maksun, kalian siaran sama lah. Terima kasih Pak Maksun, Abi Ahmad. Saya nak gini tu tu aku lagu Kisar Bangi Mazlan Amin. Okey, jadi sian-sian dinakan ingin ngerembiak remayan lagi segmen tepi-tiru yang segmen teko-teko dan ke ulangku lagi kang lah teko dan kata kamu nak kampang eh sebenarnya ni sanang lah dinakan buah kok pun ke kanan yang bu yang buli kenakan kok sen-sen ingin telefon kami boleh telefon kami insyaAllah mudah-mudahan lain alap sini kita buat kalian perancis cuaca kok jadi amun niat tersambut kami maku maaf kami dinakan maku maaf kami amun un tuturan yang niat ngam kalebi maku maaf kami amun un kekurangan kelemahan dekat kami itu dinakan kok pan boleh yang tu ngendak kami berseran tak TikTok lah. Boleh kita bersoal-soal jawab kok. Tak TikTok kok. Assalamualaikum DJ Fatin. Salam kemuap. Syukri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukri Ray. Kok enggak kok Pak Banang ke tu? Ha? Pak Banang. Yang habar Pak Banang. Jadi ulang ku balik. Soalan. Okay. Soalan. You know. Ro kami semua. Yo kami pun semua. Tapi orang kami ni semua. Jadi sinkah kami. Kedua, you know kami tu teman tak dia umat tahun jarang-jarang terpakai, kadang tindak oleh jomo. Jadi sian ke kami. Ketelu, you know, kadang aku teriman, kadang aku penakai yang ke aku. Telulah, telum buat tekodan. Kok sambil aku ngagat lagi tu nyawan ke ingin ngejawab. Dan akan ku tak TikTok. Anggo tu, Nazri, Kate, sian lagi tu Mazlan, Syukri, Mr. Secret. Tina Nora. Ni akan ingin ngejawab kah? Sanang je dinakan. Okey, uno. Dekat talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Patin.
0: Aha, ya nabar komo.
1: Apa dalam dinakan? Teknologi benapat dinakan.
0: Alhamdulillah. Begini salah palam. Abar alap, alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih dinakan komo.
1: Semua dinakan.
0: Aha, alhamdulillah.
1: Alap mana demang itu terang menerang dinakan.
0: Bana, alhamdulillah komo. Sihat komo. Ah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sama kau mau kerja kau bertiru? Kerja ke kau bertiru?
1: Kerja aku juga kan.
0: Alhamdulillah.
1: Masih hotel kelab. Masih ling kata pepatah je moto masih lagi gagat masih pengen ku darat lagi.
0: Aha, no salah palap ni kok. Aha.
1: Jadi kerja ko, tetap kerja lah.
0: Aha. Bana. Kerja tetap kerja yang penting tidak ayak atai sanang atai.
1: Sanang atai.
0: Kali siaran sama setiap lauk kau.
1: Itu peminat aling jomo sian lagi menyak kita, sembilan lagi menyak betiu.
0: Aha, bana.
1: Peminat anu jenawan siaran sama alap bana.
0: Setuju aku kau mau. Okey kau mau terus nanti kau teko dan tiba-tiru.
1: Ba, baik. Jawab kau.
0: Aha. Jadi jawapan yang bok ni kan.
1: Aiko anu dina kan?
0: Buah
1: ko. Aiko buah kundu kan dina kan?
0: Buayan?
1: Buah kundu semangga.
0: Nia dekit lagi komo.
1: Dekit lagi.
0: Ro kami somo, yo kami pun somo, tapi orang kami ni somo yen ka aku. Selalu bana lah. Temu titu komo amun musim buah lagi yo no tu. Ko yo dau peluang apa sih musim durian? Yen.
1: Oh. Ada yang kedua lah.
0: Okey, kedua. Kami tu tumban tak diam tahun jarang-jarang terpakai, kadang tindak oleh jomo. Jadi sian ke kami.
1: Ai ko bibit ka?
0: Nia, buah.
1: Buah bibit ko.
0: Buayan?
1: Buah bibit.
0: Nia, enggak ko buah bibit. Unte daun-daun yan ne. No te komo. Komo tu. Daun-daun pun buah te.
1: Buah iya de buah komo sing jawaban.
0: Okey, kata luar kamu. Kadang-kadang aku teniman, kadang-kadang aku penakai. Yang ke aku
1: rambat dina kan.
0: Bana ni yang ngam. Ni abana.
1: Aku suku je saya suku je bantai saya. Suku je ling kata adu ling bantai saya. Yang penting adik te dina kan.
0: Bana ngendok kadiran.
1: Kadiran yang penting gun tampiling te dina kan.
0: Bana
1: jo kena pula. nak nyanyi lagu je ko.
0: Lagu ya ne.
1: Sama-sama. Sini anu
0: Kak Muna kapang ah.
1: Boleh. Mana-mana yo kale kumap tu insyaallah munun panjang umur pada pagi-pagi semua meta 15 hari bulan di nak kan meku tak kampung Gompayan.
0: Alhamdulillah
1: masyaallah. Ah, jemputan meta ku tak usnau yok lah. Panjang umur 19 dah pengen rezeki lah.
0: Rempayan lah.
1: Rempayan dinakan 15 hari bulan aku bang.
0: Kau kalau kamu dinakan cian-cian ingin setemu kat komo.
1: Mudah-mudahan kau bawa tu bersemua bapa dina pan aku dinakan.
0: Alhamdulillah.
1: Kau bapa rembo syukur alhamdulillah lah. Pasal komo tu jejak kasih dinakan.
0: Silaturahim.
1: Silaturahim nanda ikatan berdinakan dinakan.
0: Mana-mana.
1: Ejo penakul lah.
0: Terima kasih komo. Palap-palap kau komo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Dina kan tu komo ko yo selalu. Ya neh. Barak ni sian-sian ingin bertemu kok komo ai muan tarik-tariklah. Ko begin komo dukan artis. DJ boleh ulang balik soalan kak boleh. Okey ulangan ku balik ka. Ro kami somo yo kami oyo kami pan somo. Tapi orang kami ni somo. Jadi sian ke kami itu buah yang boleh kenakan. Ke buah yang boleh kenakan. Kedua, yang you know, kami tu temban tak diam tahun jarang-jarang terpakai, kadang tenindak-tindak oleh jomo. Siankah kami? Ketelu, kadang aku tiniman, kadang aku penakai. Yankah aku itu pun ke kanan, beli kenakan. Terima kasih. Ejo telu buat teket kodan lewat tak kak muna kapang. Sanang, dia nakan sanang kang. InsyaAllah muan aku, aku akan muan yan eh. Hin. Teman bayang-bayangan lah. Ya, dinakan. Jadi boleh lagi mikir-mikir sambil timikir sambil tingagat dinakan. Kali kita lagu kata leleng kok rubi daling-daling bagi penakau lek. Dinakan ti sian-sian ni Wan Sukri. Kok pan ungu serampayan Aziz Omar bagi penakau lek kentang goreng tak seran sama ala banah.

0: Terima kasih Dina kan kekalim kali siaran sama Labuana. Terima kasih ke siaran kami, nut kami siaran dekat jam telu ngabu nabu tiru. Jadi kita posok tak segmen. Kakak lagi tak segmen. Tukar-tukar dan sini kita boy berdayak dah. Ya, kau boy yang neh tukar-tukar dan kita ya. Kau ulang kau balik lah yang kau tiru. Ro kami somo yo kami pan somo tapi orang kami ni somo. Jadi sian ke kami. Kedua, kami tu temban tak diom tahun jarang-jarang terpakai kadang tindak oleh jomo yang ke aku yang ke kami kadang ketelu you know kadang aku teniman kadang aku terpakai yang ke aku kok jadi gosip sini gai tu ngejawab itu tu TikTok tu buat tabadak DJ Barak Herman salah DJ boleh ulang balik ke boleh yang tajuk lagu buah berangan daun kayu sampah. Pencari rezeki. Waalaikumsalam. Luak Lok Nunuk. Bambu DJ. Ni abang nak dia akan. Yang ini boleh lagi senubah buah Lego. Daun kayu kasut. Lucu lah ni yang ini. Amun ni teko ni jawab minggu tu berarti minggu muda. Okay. Hello. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Cian ngarip tu Uji ka?
0: Mama Uji ka tu?
1: Mama Uji dia tu.
0: Patin dia tu ngelup-ngelup.
1: Yang ngelup-ngelup tu panas low tu kan.
0: Panas ka?
1: Panas low tu yang ngelup-ngelup.
0: Ni yang ini Alhamdulillah Mama Uji terima kasih telefon kami.
1: Ya kena orang tu panas low tu tu ndak. Yang ngelup-ngelup.
0: Ni yang ngelup-ngelup Mama Uji. Yang buat nubu tiru Mama Uji.
1: Ya tu, nengkok-nengkok jom mengkalikan mengarik.
0: Alhamdulillah. Sihat Mama Uji?
1: Uli Jepang.
0: Alhamdulillah.
1: Lu Jepang sedih-sedih tapi benar-benar aja.
0: Begini teh. Usia-usia itu begini. Dan aku pun itu begini. Tapi ini yang inilah. Yang penting tidak ada kata. Kau Mama Uji?
1: Lu Jepang senepun-senepun. Sedih-sedih kok. Lu Jepang ini namanya tu.
0: Mama Uji tukut kodan kita bertiru.
1: Tukodan ke tu?
0: Tukodan bertiru lah Wamis.
1: Iya, bana.
0: Bana. Jadi begitu Mama Uji, roh kami tu somo, yo kami pan somo, tapi orang kami ni somo, yen ke kami?
1: Yene.
0: Orang kami, roh kami tu somo, tapi ini roh kami somo, yo kami pan somo, tapi orang kami ni somo, yen ke kami?
1: Ya somo.
0: Yo.
1: Yang pertama kedua.
0: Buah. Okey. Ni yang ini. Kedua kami tu temban tak diam tahun jarang-jarang terpakai kadang tindak lek jomo yen ke kami Mama Uji
1: yen ya
0: amun dau-dau ko itu note anu titu Mama Uji
1: ini ya
0: ni yang inilah
1: tak diam tahun ko
0: aha diam tahun
1: diam tahun kulat.
0: Gai ko Mama Uji. Kitty ko. Daw-daw ko itu nanti mainan di tu amun musim-musim peranak daw-daw ko nyaun telepon. Nyaun lah mainan-mainan te. Itu jo.
1: Pergi telepon buat getak gai ko.
0: Nah, bana. Kedua, ampun jawapan Alhamdulillah boy ni jawab. Bana mun dau ko itu no main nanti bana ko.
1: No berterambungan.
0: Bana buat getak tu. Alhamdulillah.
1: Getak tu berterambung jamo dau berterambung kena
0: bana ko.
1: Aku begitu ko mai petin berterambung ko buat getak.
0: Dau lah. Bana.
1: Teranak ke.
0: Bana ko.
1: Habis dau nya pengen telefon.
0: Note.
1: Kadang-kadang anu yen itu anu tak kengkek you know the
0: name. Tak main kengkek.
1: Main kengkek.
0: Tinting.
1: Yo ne. Ni modal mung pun kurian ne.
0: Mana dia angku nak tetanak tau mota yang uji.
1: Ate kemon tetanak. Ngirjon anu kurian.
0: Nyon makai selipar, senepun lagi bege, tapi dau-dau nang bege kok. Peranak.
1: Anak yang pakai selipar je motor pun kadang-kadang yang pakai selipar.
0: Mana?
1: Mana je motor tu patin. Patin tu nanti anak beranak pakai selipar je motor yang pakai selipar.
0: Mana? Kau ngintam lah.
1: Jadi, yang pernah te, yang penting anu je motor te, kau nak.
0: Tapi
1: kan, sangkan ni barang ipang tu pengen boek ta tak bak loang te pasal te nya pengen slipper
0: bana-bana
1: nya tintam nu barang ipang natan boek tak sedih beluang anak masuk betis
0: aha.
1: Pasal kita nak pakai slipper.
0: Mana?
1: Ngosek kita. Betiu tu kita yang ngosek, kita pakai slipper.
0: Aha, bana-bana.
1: Eh, banyak nurun ipang betiu patin.
0: Nyauno. Nyauno mun dau-dau setiap rumah mesti yun ipang kok.
1: Mesti yun ipang mesti yun gayung ni.
0: Menggayung.
1: Pasal ben, dia yang pengen slipper.
0: Bana, ben paip meluar ni kok.
1: Nah, yun weh. Cuma dau-dau lah.
0: Ni minat slipper titus bana ni. Slipper dau-dau mahal, bata. Ko. tapi ano teh ko ngintam alhamdulillah ko.
1: Sobraje panjipedo ko sakai bana.
0: Bana-bana ko betiru amunya makai slipper yang ku nak.
1: Ya, amunya makai slipper ya leman.
0: Bana-bana ko. Terima kasih yang uji. Terus ni ingin lagi ko ngejawab. Ketelu tu kadang aku teniman, kadang aku terpakai. Yen ka aku. Ke kanan pentu.
1: Kadang-kadang teniman, kadang-kadang terpakai.
0: Kadang-kadang kadang-kadang penakai. Ya tu ya tu yang tu ke kanan pan, ke kanan boleh kenakan.
1: Boleh kenakan.
0: Aha.
1: Ini kadang-kadang yang teniman.
0: Kadang-kadang kenakan.
1: Kadang-kadang kenakan yo.
0: Aha.
1: Kadang pama aku petin.
0: Eh note. Yang inilah boti minggu munda lah yang uji.
1: Abangnya minggu bunda ni balik ke dok yang jawapan
0: mana ni. Mana yo tu kok kadang-kadang timan ti kok timan ti tomo kadang-kadang dok ti alap bana resonis bana ni kadang-kadang kadang-kadang tu benanan ta manuk
1: benanan ta manuk
0: aha yen ne. Nah, barak Mrs. Secret Me tu ko, mau ujian sigup barak ni, sigup merudu yang ku nak.
1: Ya, ko bas bingkal ngai ko, bas be macam ko ada buik bagi.
0: Nah, ngambana kau tu. Ha? Ini jawab no kedua tu, karak buas.
1: Karak buas?
0: Bana-bana.
1: Bas dibuik bagi, be tertimangan.
0: Bana-bana.
1: Tapi bila ngalap, bila dia tak manuk.
0: Bana-bana. Juara ni betiru yang uji. Boleh nama aku lagu. No Adia ni yang uji ya. Alangka.
1: Adia ni. Ya. Ini aku lagu Ahmad Dula. Pedih nembana ni.
0: Boleh Ahmad Dula.
1: Tujuan kita okay. Cermon yang mau ngerasi tak aku minggu juga iruunnya aku nak turun.
0: Okey boleh yang uji. Terima kasih yang uji. Palap-palap kau yang uji.
1: Ngadu biar balik tapi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ngelup. Gak marah juga mengelup. Itu panas begitu.
0: Ngelup-ngelup. Ingin banat aku kali. Terima kasih yang uji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Patin, ngarit jatuh balik.
0: InsyaAllah. Terima kasih yang uji kok. Dua tu kok dan boy yang tu dijawab leh yang uji alangkah kok. Alangkah yang uji tu jadi yang si faham aku lagu Ahmad Dula. Pelinci lagu juara teko dan tiru you know yang uji. Mohon kamu tepukan untuk yang uji. Kita ben lagi di kau teko dan you know ro kami somo yo oyo kami pan somo. Tapi orang kami ni somo. Ian ke kami yaitu yo tu go jenis buah. Somo joro ni, somo jo warna ni. Resto ni pun anda ya neh akan somo yen ka kami bermusim antara bayang-bayang lah kini jadi yen ka kami kang pukul 5 gamau kita akan kali barabar melat pasti kita akan posok tak segmen mene-mene lagu jadi pelingku lagu yang pernah kulit dinakan amun ingin maku lagu boleh maku lagu dinakan ko terima kasih boy nutan kami bersiaran ke jam telung abut betiru maku maaf kami dinakan amun non yen neh salah kok silap lekat tak kami tuturan yang niat ngam kok mangku maaf kami mudah-mudahan kita semua nak penesiko tak perkara-perkara yang alap kok panak penetio tak perkara-perkara yang niat alap jadi sama-sama kita kali lagu diam sengkaban Ruby Sati Yasin kok pan lagu Ahmad Dula sini yang boy penakulik mama uji jadi sama-sama kita kali tak siaran sama alap panak.

0: mikroslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebeta den saat, ngabut telumpu saat. Kokpan, jomo anu nyak teko bertindak balas, tak deria ngabut, niak nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana mikroslip antawa seturis kajak buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ai.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruak plan strategik jangka betah anung gantian plan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

43 sambungan paip buat haram teratikon niopo diom dikoperasi bespadu Jabatan Air Laut Sabah JAMS tak dua kawasan setinggan tak kampung Mangka Linau Batu Telu Sandakan. Nutenan endangan dalam tempatan bersama dua unit pambue keselanaya nutan Seksyen 4 Siambi enak mana bekalan buat Sabah 2000 telu. Amun sabit keselan buli peneterua danda RM100,000 ke penjara dan tahun antara kedua-dua ni mentedoh. Operasi penerun untuk ngelagan sambungan paip buek anu salah tak sedi undang-undang mengkok ngelak isu kerungayan buek niak pinin hasil tak sandakan. JAMS akan nerusan operasi penedawan tak kawasan panas anu rai terati untuk matongan runi buek bersih tak pengguna tak sandakan. Sementara ia Sabah Electricity pan korati kok ngopo 40 sambungan wayar elektrik haram mengkok anggaran buat 2 kilogram. Datus Pak Pitu Puk Pitu Kau Tapak Sulaiman Mahkota Berduri COTS Kulit Senopot Diom Operasi Bersih Tak Persediaan Taman Marin Tun Sekaran Sempurna. Operasi Dua Bangiem Kebiha Dua Tungan Tumpuan Pelancongan Yono Pulau Mantabuan Mengkut Siampu Empat Kau Kau Pulau Buhedulang Wampu Telu Kau. Pihak Taman-Taman Sabah Makai Suntikan Cecair Suka Yono Pen Cecair Suka, Yono Penisikotan Mesra Alam, anu alap mengkoniam kerat organisma marin alih. Mensanpan dokopan pengendahan keropot tekanan terhadap ekosistem terumbu karang tak kawasan yang kakal berselajuran. Mengkoe penedawan akan selajur daras untuk matungan pemeluruan khazana di laut tak taman marin tun sekaran kakal tepeloro. Programnya penerun mengkoe kerjasama unit penyelidikan marin TMTS selakan Marine Conservation Group Kok Reef Check Malaysia. Datus Tepu Pitu pelajar akan nerima bisnis walat Sabah mengkok maidan pemetukuan tak lau amis tu. Ini akan senempurnaan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Kumpulan Yayasan Sabah KYS diom dikau pemeran penerima bisnis wai sega yono nang pelajar anu meteko kecemerlangan akademik diom dangai-dangai aliran pendidikan. Maidan pemetukuan anugerah bisnis walat Sabah siri ke Telupu Pitu penerun le usaha kolaboratif antara KYS, Jabatan Perkhidmatan Awam Lat Sabah ko Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar mentedoh lagi. Sinergi Persekutuan Laat penting merun projek maran trafik tak papar. Kerjasama pendidikan antarabangsa penedaras. Bagaimana abar-abar di melaat kemuap tu, abar-abar esenik senunting lek join Nora Mahin lekat Seksyen Berita Ehwal Semasa kot tanjema lek Nora Mahali. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kakak lagi mengkali siaran sama abang nak kakak lagi semoga aku di Jefatin sini kita bawa kali abar-abar yang melat ko berdayak-dayak kita kau tekut kodan alhamdulillah dinakan. Terima kasih untuk semua dinakan yang yang tu kakak lagi setia kok kami. Terima kasih dinakan ko lekat jam telu tu ngabut nak bertiru tak segmen ke telu ni terus dinakan kita tak pukul 5 kemop ko menek-menek lagu. Jadi alhamdulillah terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami saran langsung tak TikTok Sabah Big FM setiap pelau. Terima kasih jadi bi kami tutungan bi berdaya. Terima kasih dinakan jadi sensian dan pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mokrita semoga selamat teko merumah selamat teko tak tungan anu tinuju. Mun kali dinakan titu ko ngendok peranak school lah. Jadi palap-palap dinakan jam-jam tu ikut kebesabar ni yang ini sambil bi yang tu ngodop jam-jam ge ko. Dayak-dayak ti sanang-sanang sanang-sanang ti atai ti ko ko lagu-lagu. Itu tu lagu-lagu yang boy penaku lek dinakan-dinakan di sini. Jadi maku maaf aku amun un talian kok niat tersambut ku amun un niat terboso ku maku maaf aku kok pan sini teko danti yang ketelu kok you know ro kami somo yang tu orang kami jon niat somo you know kiti beno pemanang ni yono Mazlan barat ni duku ko langsat bana jadi nyono tu ko danti semimon berjaya ni jawab minggu tu alhamdulillah jadi memunda insyaallah yen eh agati lagi tu ko dan bau kata tukan biosola EJKT kok Kak Muna Kapang. Terima kasih Kak Muna sentioso mon kami pantun kok yang te sedioni kiti tumitu kok pantun tekodan alhamdulillah lah antara segmen-segmen tuk tiba dayak ngerembia ngeremayan lagi segmen ti setiap lau. Terima kasih jadi dayak kiti kok lagu-lagu yang boy penaku lek dinakan ti sintak manis dino kau ni ya jujur maku Siti Arlina Arlini Morlan kok pan lagu uranta kota belut Safik Chester jadi semua-semua ti kali tak senan sama alabana.

tinau. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul telu. Ngabut.

Kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nia berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tips ngelag anak teklipat diom krita. Tago te peringatan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua.
2: Terima kasih.
3: Sabah Berselawat 2026, Penerun tak 6 Ogos 2026, Amis, pukul waw songom, tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangan dinakan, pitukam, pesorongkam.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi anutan kami bersiaran ke jam 3 ngapun bertiru. Terima kasih kakak lagi menik siaran sama alat mana. Terima kasih untuk semua Dinakan. Ko lebih-lebih lagi itu Dinakan titak TikTok tu ni berhenti game itu. Semua sini lagi bercerita, ikut perkongsian, ikut cerita-cerita. Ko ngerembia, ngeremayan lagi segmen tiru. Terima kasih untuk semua Dinakan bertiru lawamis kok sini kita pun. Betul kot kodan. Ko jadi semua jawapan kodan bertiru, semua ben jawapan alhamdulillah. Terima kasih Dinakan, terima kasih. Jadi tiru tepuk 5:46 minit kamu punya tersori Dinakan kita tak turung-turung waktu no. Semoga aku DJ Fatin. Ko tak terlumpu bagi bulan Julai 2026. Jadi terima kasih kau untuk semua Dinakan. Ko aku maaf aku amun tuturan ku yang nyak ngam kalebi amun un kelemahan. Ko kelemahan, ko kelemahan ko pan yang neh kekurangan lekat tak kami itu aku maaf aku yang nak buat tersambut ku talian yang nak buat terpeling ku lagu. Yang ni abai tu bosok ku salam-salam kam. Aku maaf aku Dinakan. Jadi terima kasih untuk untuk semua Dinakan. Dong lupa untuk terus nonton siaran sama Alap Bana. Ko terus menjaga dirin sami ku jatungan Dinakan. Semoga pendeta umur daya kata selalu ko pan binwana rezeki berkat ko pan sihat-sihat selalu. Jadi pesan siaran sama beti rumah dan ku kam ko dombo lagu lekat tak lagu lekat tak soro jeje syam. Arti kasih penyanyi ni unmi tu tak TikTok tu terima kasih Dinakan jeje syam. Ko pan yang mak ku bos Basri Bon. Jadi semua-semua kita kali tak siaran sama Alap Bana. Setemu lagi kita insyaAllah Dinakan kakak kali siaran sama Alap Bana. Assalamualaikum.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: Xie xie.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Nia rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkem yoso, Sabah Bi FM, siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut, enam kebam.
4: Ia nabar nu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Ia nabar dinakan, dong lupo mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggo kau tu.
7: Nah.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangannya mangan, asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
10: Lap bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.
11: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
12: Karan sama.
13: Lap bana.
12: Bana.
14: Magsuku sa baba makale siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hilingsang. Denakan hinabuhi ti makale habal lahat siaran Bajau Hilingsang.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Abdul Kahar Haji Omar habal lahat Sabah VFM siaran Bajau Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kuhapiti 4.6 bilion ringgit pengatasan masalah iskul gabuk Mas Sabah sangai 2023. Sabah selaku tuan rumah lumak persidangan ketua-ketua hakim syariah Malaysia. Habal di luasan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM amal lulus peruntukan 4.6 bilion ringgit hinang pamalanjal projek pembangunan pawalik iskul gabuk Mas Sabah marim tempo 4 tahun sangai 2020 mariok pentadbiran kerajaan Madani. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong Ngahaka heka inaan yana kehekaan min heka keseluruhan 6.6 bilion ringgit ya kolek kelulusan tempo sangpuk tahun sangai 2000 sangpuk kanom. Projek inaan ni ani yakna mariam status hinang panaknaan status mariam ni hinang maka aniak rusab ia baina Asia. Beliau wangahaka butihe ang jawab tilawan pakonop min Senator Datuk Pong Zinze soal hinang peningkatan hek perintah mariom angatasan masalah iskul gabuk Mas Sabah. Isun palkala pengisian maka kekulangan guru Wong Angahaka bahawa KPM anatas magakal mariom pamalan jalan dasar siampu nisbah sangpu iaitu hinang katatapan siampu pahatus guru Mas Sabah iana min baanan anak tempatan Sabah. Ongkon telumpuk halibulan 6 palabai pelaksanaan dasar siampuk nisbah sangpuk ngabutnah 8 ngabutnah walumpuk kasiam titik pituk 2 pahatus Mas Sabah. Hekat pengisian guru mahkamimun iskul Mas Sabah isab ngabutnah siampuk kapituk titik 45 pahatus. Sedih min amal luas sulat penempatan pegawai perkhidmatan pendidikan DJ 9 ia tagna halibulan 20 kasah halibulan 5 2020 kanom ia magtujuan anoh Jabatan Pendidikan Negeri amuan keutamaan pengisian guru bahau maiskul luasan bandar maka pedalaman. Wong angahaka KPM rusab magakal melekasan pengisian kekosongan guru laus min panubuhan sekretariat bersama KPM KPT nagna sangai min bulan tuluh 2025 palawai. Sabah selaku tuan rumah persidangan ketua-ketua hakim syariah Malaysia, yakni jadualan Mah Sang Puk Haliburan Walut Sinong, Mah Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Persidangan inaan ini hinang hek Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah magtabang maka Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Esko Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Anghaka, Pembinaan Sabah selaku tuan rumah maka buktian keyakinan tuju kemanjarian Negeri Sabah Mariam Amat Tok-tok pembangunan perundangan maka Kehakiman Syariah. Beliau rusab amantuk bahawa simposium kehakiman maka perundangan syariah Negeri Sabah 2026 rusab nilan jalan Masang Puk Karua Halibulan Walu Ma SICC. Jajahan 606 peserta pasodna ketua hakim syariah, pengamal undang-undang maka peserta min negara Brunei Darussalam maka Indonesia akan ataka ni acara rasmi inaani. Dua empuk kampat aset min armada timur maka armada barat pinaholega meriom hinang ina ani pabalikku eksisais Krismas Siri 20 kasiam 2020 kanom tentera laut diraja Malaysia TLDM. Dua empuk kampat aset min armada timur maka armada barat pinaholega meriom hinang ina ani meriom usaha amatok-tok hek magsakap amasongan kelekasan mabila magtabang maka airupen kasau minta dana maka paglian pertahanan di lautan negara sediru mariam tahap paling tahap. Majlis pembukaan eksersis Krismas inaan ini sempunaan hek Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Khir Junaidi Idris ia angawakilan Panglima Tentera Laut. Latihan tahunan skala akhir inaani jalan angabut sangpuk kanom Halibulan Walu Sinong. Hinabu ama sampai ucapan na Datuk Khir Junaidi Anghaka eksisais inaani mencari platform utama untuk hinang angila-ngila hak magsakap armada anotogan pagtabangan operasi paminta dana amasongan kemanjarian TLDM mabila magtubang maka kehunitan ansaman maritim. Majlis Perbandaran Sandakan hinang penalarasan pabalik kahinang Bata Trade magsambi ai atawa perkhidmatan maka selatan Filipina yang bertujuan angila-ngila kemanjarian ekonomi daerah Sandakan. Presiden Datuk Wilta Kenson angaka bahawa kedudukan Sandakan selaku matagan strategik taga potensi menjadi hub perdagangan utama ia amua kelagihan kasongan ekonomi tuju penduduk tampatan. Antara penyelesaian nilan jalan pasodna pemujudan jawatan kuasa khas bagakal hinang kompleks pelabuhan sepadu ako maka jimatan ongkos logistik maka pengurusan paminta dana pemahapan sistem pengangkutan bohe secara lawi patalak mah masa sinong.
14: Denagan hinawi ti makale habballahat siaran bajau hinding sama

Mario Masahe perintah Lahad suai mengakal secara lawi proaktif 7 kalagihan bata trade mas sandakan. Nani pasodna amahap infrastruktur kastum paglayohan maka amahap jeti pagruklaan ya gabuk ako makasukupan ruaan aheka. Ahli Parlimen Sandakan Bibian Wong Sihi angahaka bahawa kahinang inaani mintadana maka kulangan ongkos logistik maka pengangkutan. Beliau rusap magisun anoho ako amia amian model integrasi custom bot matawaw ako makahinang pusat pagruklaan ia lawi ahap. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau IFCAT berbalik lagi maka kehinangan keramaian Alasik makbila mapagtipun tulumpuk karua etnik tempatan maka niawai he empat negara iaitu Kazakhstan, Indonesia maka yang boho minta dana iti niawai he Kemboja maka Uzbekistan. Antara kehinang maka ramai ninaani pameran luma etnik kalanuan pabidda-bidda budaya, tarian kebudayaan maka pakaian tradisi etnik. Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT Muhammad Sopian Muhammad Said angahaka bahawa program inaani alanja sangai 25 hari bulan pituk palabai angan jangka kelurukan 50,000 bakna mandusia masangum kemuncak rakayu hari bulan walu itu. Anugerah Toko FKAT Rusam Niendean selaku penghargaan Gindan Magsarang Sukul 7 Baanan Pelaksana Pemikil Amujud Keramaian Inaan. Pemupus Habal pina sampai pabalik Habal Mustahak Si 4.46 bilion ringgit pengatasan masalah iskul gabuk Masabah Sangai 2020 ketulu. Sabah selaku tuan rumah lumak persidangan ketua-ketua hakim syariah Malaysia.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Assalamualaikum, salam untuk kaam segar anakan kami mohon makale siaran Bajau Hiling sama maka aku hapiti magbalik lagi kita maka aku si Abdul Kahar makale kita ungkat si Eji Sumping pagerah kayuan kata saya anu sunusu dia kah paniksa numa aku.

0: Hau 5 menit ni parulus, kawa alau pangilangila mbal niak bohe magkayung mas kelibut lumak bi anu ingga mencari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab ia marai mencari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis, saai dengki. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sang.
1: Jadi segana kerenakan betina ni sekundum 20 minit. Sekundum 34 akan pasod lah waktu magharib kawasan Kota Kinabalu itu. Maka kawasan-kawasan anu daloh waktu na. Jadi magpasan na PN Kitam baina nihakaan ni Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Wong Kahwo ang haka Kementerian Pendidikan baina malulus peruntukan 4.6 bilion ringgit iti magtujuan nga hinang iskul malahat malahat tama sabay tu anu iskul-iskul agabo ke baina ni ana akin bonitag na ni hinang ani ana marim paghinangan maka ni ana akatis iti patujur ruko itu untuk yuk siga pembangunan iskul-iskul makanak ta jadi murah-murahan na PN siga. Maka lanjut pangiskulan tu sampai atas yuk siga. Jadi pakalita kalangan si Ruby Tiasin maka si Jasni lagu Lape Masa maka Halkaa.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Dari Sagasiaka, sebol kita ngagaran azam maghrib nom teluk kampat untuk kawasan Mako Tekinabalu tu maka kawasan kawasan dalo waktuna magkongsi na pen kita impu anu nikah kapan itu terutama waktu-waktu magari betitu anda tanah saga keluarga anak-anak takkan di dan aku hap itu ayuk siga patonos tonos nah paling hap nako ni bawa badan makanak ni ingga ingga nah pakarangan mamaskid ka pinabiasa siga waktu betina ani. Jadi info min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli ang haka sampai 30 Julai beni paluas bahausi isag tulu 50 kohapsi ma pedalaman Sabah sepitang tenom Kuala Penyu dan Beaufort Pantai Barat Papar Putatan Penampang Kota Kinabalu Tuaran dan Kota Belud Mahkamah Kudat masih lagi ania baliu-baliu itu jadi bang kita mengusaha kaut-kaut tak saga siaka anda-anda takal tak bertinggal jadi dak takali patah bahanan saga pelampung keselamatan telefon ilu ni cas bang kita mengkaut mana tahu palis-palis bang ania palkala luah mbalahap talua kita hunus kami mu ni maka telefon kita aman tu kita ni keluarga ta mengga kedudukan ta ataupun ni pihak berkuasa termasuklah ada maritim ka polis ka supaya sigah makata dengan kita.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

Katauan bika, lumangan tape, maka ameka palakas yang sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape itu kulang rusakit maka jahalaan. Gombru song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman kasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang Maryom Damingo.

0: kansan rondom am salam Malaysia Madani Potkongai gitinya tanau-tanau Pagun ondo raisku pasukuan i Dainul Daud. Pagulu gitinya tanau-tanau matang Pagun. Suang matus ngaju tengah ringgit mengikang rabia siswa lalain Pagun Sabah. Serem mengikang rebalu pengampinan tenaga Pagun. Gogot mengikang rekas singkatan ulun matanda ando monser pagunti rais kai kangon rio perentukan nasailan matus ngaju tengah ringgit tinimpok labia siswa perintah Pagun Sabah BKNS Bilor Ragitio. Tinggalai Menteri Datu Seri Panglima Haji Ji Haji Nor Midagu perutukan lagi nio mempelabit dan nampilanan ondo mokondok kala lahir am nakabagu rarunga ribu matus balung opor amruo ngaulun gigila tayru diploma sarjana muda am sarjana mulupaya ralem tayru gigilan STEM.
1: Jumlah keseluruhan pelajar yang telah ditanya beasiswa kerajaan negeri setakat tahun ini adalah berjumlah 13,389 orang pelajar. Komitmen dan kesungguhan kerajaan dalam memajukan sektor pendidikan amat ketara dan dapat dilihat dengan jelas melalui berbagai inisiatif yang dilaksanakan.
0: Datu Haji Ji Napabala Bal Ragitio pat rasa sai anugerah beasiswa cemerlang Pagun Sabah Sirika Talungoporam Tulu Rapusor Convention antara bangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Suang matus rungoporam tulu ngaulun migigila ndo monsoi tojora SPM, STPM, matrikulasi am STAM nengapura anugerah beasiswa cemerlang Pagun Sabah ABCNS BKNS am anugerah cemerlang Inan Ugama Islam Sabah MUIS pat dasasai raginio. Ralalom bala rakalona ganda bulintok rupa petalimpunan tenaga lestari memagun Sabah Rakota Kinabalu ondo pinasuku rukumaro tinggalai Menteri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Datu Haji Jimindagu perintah nangaru ralan matang amralan penimpakan tenaga Sabah 2004 ngopor serem 2004 ngopor kosong ralan penimpakan ondo matipok tojo rapagun Sabah. Lalan lagi nio kosun mengaruh lalutu tenaga Pagun mantilayun mokop maganda amrayus monsoi. Lalan matipok lagi nio mempasi gulu rakas salinutan rupun tenaga amnya kasingkatan pemakuanan la tenaga mabulih talim baguin. Sumugut di Datu Haji Ji, sistem tenaga unda labi maturasik amaikang kosun manungka rakas singkatan ekonomi amnya yoka tangan kasingkatan Pagun Rabuoy Mawar. Gugot lagi nyo kai kangon mayar paguguyuan raparinta pasi simpungan seruan jaya tenaga Sabah ikos am ilo ondo siminipung ura industri am tan mangindo apulisar pemagunan kapam pelabur. Ralalombal ondo naganda Datu Haji Ji Napabala pemakuanan la tenaga ralabi maturasik am tenaga mabuli talim baguin rais kai kangon maya rapapa talimpunan pulang tindakan kecekapan tenaga Sabah siap am program solar rakyat Sabah. Lalan lagi nio manak lalabi masuang kalau agan dan memagun koson semimpung ralom pemakuanan tenaga mabuli talim baguin. Siap menimpok rapamakuanan dan tenaga suang balut titik limo piatus masaboy runga ribu talungo paramonom. Diliwa program solar rakyat mengusu ramah kapakuan Ralom Pagun memasang ras sistem solar. Malingon mempelangkar pemakuanan dan tenaga mabuli talim baguin ama paintaki rabal pagaligan dan tenaga Pagun. Datu Haji Ji Naparuang pagaligan dan tenaga salakan pelabit ra teknologi kanayuk mempasimpung ra pelaburan kasingkatan lulun matanda pengimansan ambalu inovasi. Gogot aginio nayuk limanin manirong rakaluagan nakabagu ralom industri tenaga amnyayuk meparuang ekonomi Pagun Sabah. Walu pengampinan soro balitan pamagunan mulupayara Pagun Sabah Rais Kai Kangon Mayar Kandoi mamiat kuasa ramasi simpung pasi simpungan rakandoi pansigaan am pamakuanan la teknologi koson melingapura bal kalatan mansai la balitan. Kumaru Menteri Dalam Pagun Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara Mindagu Ronald Matipok Raginio Matang Koson Malingapu Rabalu Papasinakan Subalan Dupati Amnayok Bal Pentalanan Kapam Pemerdagangan Manusia Yana Pabala Balagi Tio Ralom Pasusunuran Raparlimen Paguguyuan Ulut Ukopisan Memiut Kuasa Nyayuk Ke Kangon Mayarakan Doi Pagilangan Ondoi Natang Kandoi Masih Simpung Ampa si simpungan rabal ondo mati pok tojo. Ralombalo na naganda, perintah nyayuk manirang rasistem, pantamungan balitan pemagunan, ondo pasimpung rasistem pangimansan radata, kosong rais pasingkot rapangimansan talimpun. Ralom mati pok ragini nyayuk, paugaron la sabah, kosong mengaruh rabalu pangampinan, am kedaulatan du pemagunan, rayus matamungan. Tanau-tanau ragi tio pinasalula intora Sabah BFM kasalulan ragu rumurut. Kaupisan Immigration Malaysia JIM rais mangikang rakandoi memiat kuasa retitiko pemagunan kosan Malingapura memagun latok kolon dekakunan pati amnyayuk pemakuanan rakalo matipok rapas immigration. Sabai rakam ngoporam tulu hari bulan sila katulu rana kasail suang apat ngoporam sa ngaribu limongatus siam ngoporam monom ngaulun memagun latok rinakop mayaran sailan tulu ngaribu kandoi mamiut kuasa. Mayara pasi simpungan na Facebook Menteri Ralom Pagun Datuk Sri Saifuddin Nositon Ismail Mindagu Ralom Boy Onda Naganda JIM Niayuk Nampogar Mamar siam ngatus am tulu ngaribu kandoi pemarisan dan memagun latok am kadai. Gugut lagi niyo kinaikang mayar kandoi ando mimpun da kandoi pansigan am paguguyuan ono matipok tojo mababayar kaupisan mamiat kuasa labokon. Ralalong balagi niyo counter kaindanganan pasport ratulu ngoporam sa ran upis mpainko ala pasport JIM titiko pemagunan kalau kabon rakalo mantilayun amnyayuk ulitakon yo koson manak rakawagan ngangai korojo rapanampasan saguli boyru kaunto kalau kabon ngangai bal pengapalayan na pasport rakaunto amaya ramai online pasport amnyayuk pencetakan pasport raran ondo nakalabit kalau mabuli paugaron sabar ralong fasa katulu mapalabit na moporam saran nakasimpung kota Kinabalu sandakan lahat datu am UTC Labuan kulimanin kalau kabon boy talungoro tumalimpun la suswamno talungoporam sa ribulan sila katulu sabay ruwa ribulan sila kabalu ronga ribu rongo paramonom ramatong ti itu raginyo ulu nasuangan ulu mokondo rakandoy nabatimpok pinilinan kosan mengatang rapangkiralanan am kandoy talimpun kosan mempai liura atan ayuk kapaganan ondo masau. Festival Kaulayan Sampah Magunan Tawau Kefat Kamoporam Sa Rayus Linioru Sampah Magunan pada Nangapura Kasimpungan Sampulalai Intora Apat Pamagunan Lisar. Menteri Kasingkatan Tubagu, Kasingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu Kasimpungan Bilo Ragitio Napalabit La Kemboja, Uzbekistan, Kajasan Am Indonesia.
2: Ini menunjukkan bahwa usaha mengadakan festival kebudayaan di Tawau ini semakin tahun demi tahun telah menarik minat negara-negara luar untuk sama-sama datang ke Tawau khususnya bagi memperkenalkan budaya masing-masing.
0: Pengatangan da FKAT Nyayuk Menak Rekawagan Kosen Pagagaligan da Balu Kaulayan Amangikang Rapabukatan Lolot Rupamagunan Suai Mempauli Gera Libung Tawau Kosonda intok panambuluyan tayaru kaulayan. Pupus saguli kopi tanau-tanau matang rupagun. Suang matus ngajuta ngaringgit mangikang rabia siswa lalain pagun Sabah. Serem mangikang rabalu pengampinan tenaga pagun. Gini noyo tanau-tanau matang rupagun. Ondo tinan dari Miriam Ijem intersection tanau ewal semasa Ampinaralin ku raka salulan ragu takau. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kan sayan rarodom.

Yo, buat kau ikan saya Rondo, mamkan saya mangkir orang Sabah BFM kasalulah lagu murut. Apa sih senang kan entah kau monso Rondo lagi tio. Amrai ti buat kau ngai oro kapat lalu ngopor hari bulan sila kat tulu ronga ribu ngopor monom. Jadi Rondo lagi tio mau bawa ya keraki aku ide non Daud. Rais pemperangan amir lah Rondo lagi tio mampas salulah aku kula rimbai. Ati leher mukondo rimbai mau pemasuk raguang minat Rondo lagi tio. Amniak mukondo pembelan matang Rondo mabuli tak kau simpungon. Jadi malasan aku ngangai tempu pokat kau ngai monson saya kau ngai Rondo lagi tio. Dan ketiamon malimanan mumonor kenan mansalom kia rayus mongoy ra klinik kaligagan baloy paki babasan ondo nakahingga rali liut min. Jadi kalau poloson anu mino tempio salom aha. Jadi atan pala malansan mon saya siayuk malansan yuk tempio masukan kau mumobaya raki ra rondom ragitio. Gitu bangku luar rimbai resku patunggulon rimbai kasar rondo rimbai intori fitri sarigi ragu ninggalan anda ragu rapina saboy malupus rainyo bangku rimbai karo rondo rimbai intori step jo oh habir kona jadi rongo takau luar rimbai kosana penalipunan takau raka salulan ragu rumurut pasti sindangan takau monsoy.

Ya, pertama jam kat dulu longo peram ono mengam minit lagi noti. Jadi perengkonangan kurapa bukat apa buka takau ando rayus lagi noti. Siminum pung ramon da maya da live TikTok lagi noti ko seni MM su kansian rondo merokono Linda nama nama Monsoy DJ rokono kan sayan da ne ko buka takau ando angkiro ramon maya ra atan po gitu maya ra Facebook lu sabo BF FM, Be Good, nangarangan takau, bapak takau harus tapi nang atur rabili ni lo, mera laman page harus abah BFM Be Good. Jadi robot berto kansan random DJ rekono, I Juli tama kredit kansan random DJ dan dalam rangarang lah BFM on soil rekono. Jadi soal lagi ni apa kau ngai, mabuli kena mengatur rabilin main Rono begitu, mayaran WhatsApp begitu. Konti kusung sak siam, apat siam kusung tulu balu. Jadi put kongai gitu lah kota kini balu riminasam mawas rariti ni. Atan ke kosonda intok mino aragi noti melansan. Namun riminasam ilain balu rasam. Setopot no balu gaun takau kalau maru aragi noti put kongai sa. Senganuan mawas rasam jadi tilain mabuli kau masaka kau temutu na balu gaun pekonong oro mabuli kau magilong laman web ru kau pisan meteorologi Malaysia kapal Malaysia amnyak mabuli kau download aplikasi My Cuaca. Jadi mabuli kau temutu na balu gaun pekonong oro. Jadi nanti nak pun kengai kalau mau boy mak kengai tekan bagus terpo sila kembali urung hari burung promonom mukul kula ngoronya bagus stopono nanti sekut tekan bagus pupus ru sila katulu ti apompo ru sila katulu ti jadi melansan atan panak kandoi atanak pinau garmin atanak panak kandai pinau garmin atau nak ginogot min tera talimpun lu sila katulu nasaboy minyo bago. Jadi amun kalau pinasaboy saboyan na bago ra sila ka baluti gitu bago ruo rimbay na yuk les kepatungulon rimbay kasaro no rimbay intori kunsin atung indabais ininggalan na indabais amanupus reginyo ijonton insin lono rimbay intori jonton insin siyaw no diyon robot akau karuro rimbayar gitu.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

jam ka tulu talu ngoporam balu ngaminit aragina tiput ko ngai mukondo rayus terpebilin-bilin dan nyataran lantakau kursani jabidi bin kamrin hinggalan di Facebook no nang ato rak stiker dan berkita mohon saya rekono hai rekono hai nek dirun isabin kanggut baukan saya rondo moro kapa DJ Dainol amangai rangana sabab FM apa sisi nangan takar kono kasaluan ragu rumurut onsoy paling konangan ya DJ rekoni sabin kanggut jadi paling konangan nek dirun amkan saya darondom apat kongai jam ka tulu apat ngoporam balu ngaminit ramaguno amkorongo taka bagura azan isyak libung lu kota kina balu amnogondo ra bulintok no. Jadi gitu bagu pabalanku logo-logo rugata rasusuan pot kongai oro kalimo talu ngoporam saat ribulan sila ka tulu rong ribu rong poram onom ondo pinangkual lu inan industri gata Sabah kapam LIGS. Jadi susu gata balu ngaringit onom ngoporam onom ngausin sakilo gata kepingan kalau indo bread kasa bagu apat ngaringit onom ngoporam onom ngausin sakilo gata kepingan kalau indo bread karo bagu talu ngaringit siam ngoporam ruang ngausin sakilo kantalan bread kasa apat ngaringit apat ngoporam talu ngausin sakilo kantalan bread karo bagu talu ngaringit onom ngoporam siam ngausin sakilo amnili orang ini bagus sikarap saringgit apat ngausin sakilo. Jadi pun ngangai gini nih ngangai logo-logo gata rasuswam noro kalimo talu ngoporam sari bulan sila katulu rong ribu rong poromonom ondok pinengkual lu inan industri gata Sabah kapom LIGS jadi perengkonangan takal tojo risilo. Restoran rokok takau rimbai ri rosti bombangan ninggalan nanda rondo rimbai kalair rondo rimbai ninggalan nanda pensiangan nama lupus bagur ginio rondo rimbai interyenji afira laiji ninggalan nanda insan dulu jadi rokok takau pagulu rondo rimbai interi rosti bombangan pensiangan.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Itakana lili, ahalulum am asusungkor rarondo ambopon. Sinopono pangkakalitang taka, ika ihondo amibit tritaka ang susuai. Kansaya nangapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

Ya pengenai jam kan dulu 5:00 lagi nanti am reti ni bagu anak korang otak bagu azan isyak libung ru kota Kinabalu am no gondora bulintok no. Jadi pau kata karo silam kan sen mampau garo sambayang min. Jadi potongai nak tampuskan okia magina rasila kabalu ti manguma rasila kabalu ti rain torneo rasila kabalu ramatong ti mengentak takora rondo pengentakan mayo matang stopot no yo ginio pengentakan na oro kebangsaan rung ribu rung por amonom. Jadi malansan mabulin yo mapakibara bandira jalur gamilang lagi noti kusa na tatanduk takau ti motogo masaga tojo ra pamagunan takau. Jadi malansannya pamagunan takau ti rayus amon sayon say ayo. Jadi pot ko ngai peringkonangan kura pepukat ondo rayus kapam bagok piler mangkirongo ramon lagi noti mangkirongo rasa ba BFM ka saluan lagu murut bae rakir ondo mretoy dan no doubt peringkonangan ko soni Teresa tahia onsoy rokono ranganan lebokon ko soni Helenyong kanser rondom DJ Danora mengangai rangan rasaba VFM intara uruf A sukura Z lekono kanser nanti guys amang kirong rimba-rimba ke solara murut pasindangan takau monsoi kapio DJ amon kolono favorite monsung DJ amon kolono favorite song monsoi am lekono perkonangan DJ Dino lekono intara rakon Helen Yong inanam kinamin ko pasaluran rimba ke saga rondom gitu. Rais Rokotaka, Rono Rimba, Intori Mulisikin, Sumbiling.

0: Halia apulak asilaw am otomol. Jalur kamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinoranan sarinot bangsa. Pinakiporalibong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Pai kaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Ita kaunsun mangakan raakanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambijirin rayon na mangikang ama paligag rainan takau disuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayon na mangani rainan takau ra vitamin ingkurangin mangakan raakanon masuang lomok umau usi am nyak gula. Kementerian Kalikagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau mapainggalur takau inter rana salinot marul am itakau pana mabulih mampatirayun da kaligagan do inan takau sigigama suara akanan matandati itakau nyak matang mapabanat da tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talungopor ngaminit.

Iyo po nga ngay kasalan nagrumurot pasisinangan ng takamonsoy raginoti nakasimpong na kong ay takanabagura aralam jam karwo jam kabalo raginoti jadi malansan papukat-pukat ono rayus tempo masaga mengatur bilin lalu begitu mabuli kau mengatur mayara nomor sap may gitira kunti kusung sak siam apat siam kusung tulu balu kapo mayara lamon page suru Facebook may ragi na tinik mabuli kau ten begitu mampu mayar akhir nomor tio mayara live TikTok rangan-rangan lebokon rangan mengatur alilio mansusunur takau mabuli kau amang res mangkiro ora kukula rimbai ondo resku pasalulan nonom begitu. Jadi bulintok lu itakau memperamai mengentak takara ora kebangsaan lu ngari burung paramonom sila ka baluti masuang ina tangan res pogaron boy sila ka baluti yang ini sasai papatalimpunan na sila kebangsaan campaign kibar jalur gemilang terpagun sabar ro ngari burung paramonom kulimani na tangon pat na rondo aribulan sila kabalu runga riburung opora monom oro ka onom ramatong titu malimpu na jam kabalu sora susuap di Radewan Bangkuasi Blok E Menara Kinabalu. Alilio reginio paukut ngai pengetakan oro kebangsaan terpagun Sabah Bagu runga riburung opora monom kulimani na tangon la dataran bandara Ralan Tunfua Stephen kota Kinabalu tu malimpu na jam ka onom sora susuap di patraka talu ngoporam sari bulan sila kabalu runga ribu runga poramonom bagu pengetakan oro Sabah Pinatas atangon la dataran bandara Ralan Tunfas di Penyayuk kota Kinabalu tumalipuna jam ka tulu rarondom patraka talu ngoporam sari bulan sila kabalu runga ribu runga poramonom ramatong ti jadi masuang stopot no datangan ke program atangon la sila kabalu ti. Jadi pembukat ondo nakenggal amun makonda keluargan min mabuli kau matong sumimpung memperamai. Rongota kau rono rimba intori api yang sausun na tunggal pilat lair.

0: Ariro nameng. Ta, bayang sukan, kasusukan. Ma po yo. Apit po ga.
1: Oko tu kulut. Muay ngahalani tu pasisimbol lepas sila rumus ngakulut.
0: Guguangon bagu kaya gitu yo. Hai,
1: hai no. Kuangan bagu kapal mazam nakabahu itu kulut. Lahir nungah itu kaya kasau-sau. Itu ngaraman tu reno. Kapal kalulu animu. Amat kau yang liliwa palating rawat ratu. Mbah, kamu kulut? Mata kapal hisi simbol?
0: Ayaming. Ilai gainan kutu. Mataki ali aku ampusan. Alah. Mangintawang raliliut no. Magitanom pa na sa naman niyak inyo. Mabanat niyak tulang. Kumut tapas niyak rasang numingkwal.
1: Hino kono po uman mukulut. Nga kupi mo tukulut. Suang gula sinangan mo. Sampir mo yak nga ito rasanduk nute tu gula tu nga kulut.
0: Iya oming. Ining kurangan kunyo gula no. No. Gitiyo dirunti. Inumo reo malasu akpoyo.
1: Pain ko nangan niya kriyon kulut. Aman no?
0: Op ko para kupi.
1: Hey. Ba kulut, kapi oke. Angas ko maya mo'y pasisimbol.
0: Susuwa bakla maya ako.
1: Oko tu kulut mba. Akayak punuro mo'y solo raw-raw hito pasisimbol.
0: Akay? Osay po yo.
1: Akay luri mimi. Ang kuliban di mimi rapat tulisangon, no?
0: Alalala, maya aku lah. Inanya kom, ralin aku po.
2: Ya, pentingnya jam ke balu moporam limo ngaminit lagi nanti. Jadi, kita bagu bilin ni cu. Rekono konser dom riun DJ. Mengangai lu rangan-rangan ku aun panah intok. Taka Raino rekon di Ju nang tadi bilin mayara live TikTok rondom begitu Julius Wong bagu konser rondom DJ Sabab FM Kuruhang ngawi onso rekon no Maria Maria Juhan hai rekon no hai nek dirun konser rondom paring kuanangan jadi put ko ngai gitu bagu pembelan matang Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah Raginoti Atan-tan Nangatang ra uji bakat bintang kecil bintang piramid zon Sabah rong ribu rong paramonom. Jadi uji bakat kita setepona pindah talimpun ya rati Saboy ra bagu ra suswabno. Jadi uji bakat kita kesan maguyum mangkinam ra tuyu kepembakat rupa borok-borok takau amilo nama saga Maya ra bintang piramid zon Sabah rong ribu rong paramonom. Jadi akau mau beli matong sampai resuang dapat mengai tu malimpun itu jam ka siam rasa suam no sampai jam ka limo rumai giti ra studio music jabatan penyiaran kapam RTM Sabah jadi mau beli kau matong mau beli konyo ten pemangkuat ra mayak ra lumpur kusung balu-balu tulu sakruo talu apa tapat amak tunggul kau ra lumpur sasak kusung siam jadi masa gak kau matong ratong kau ra susuam no kusana mongai bulu pebo prakta kau mongai ra uji bakat bintang kecil amniok bintang piramid zon Sabah rong ribu rong paramonom. Gitu bagu ruo rimbai raisku pasal luar lagi nanti londo rimbai nak bagu intori KD Jake lanjian ini kalau nak pidu pusan rapang kausan amalupus bagu nio londo rimbai intori ebi swebi abir sakayang kayang rongota kau karu ruo rimbai gitu.

salino traku merengok rata nati kak jingita yuk maratian rungangai bapai takau kimuto kabang pempat jingita kau no ragitiana yuk rondo sanaman ru kabang jingit mamis mampakan sukra kuang jingit mangulau ra oro takau jingit niak mambabas ra bansur ru kuang takau pempat jingita kano salakara oro raiti ayuk kak rasa sangiran ayuk amra osai akpanak.

0: Baval nu ahalung rapansur nu lumba. Yohino, ambal rasenaman sebuli-bulino talung pengaminit ratukir noro, bahat nuinan ra normal amika ahumba, angalap rena kanon nukapiahan, tumo ang ika ansihu, ambolong ra cukup ang berkualiti, kurangin amahuna ramasin amuman yang sesanduk-sanduk nute rasungoro, ika alabian amika poyo, nulo anginum raminuman ka alkohol, kurangin tekanan amika poyo stres. Nabalo taka sinokain supan pahalungan na pansur nulumba.
1: Ya petengah jam kabalu rongo poram tulu ngaminit aragi nanti gitu bagu bilin lurangan takau kanser ronda moro kapat DJ Dainol Rukono. Ona barion kono monse ayuk amang ay rangan sabab BFM FP amilo na makira mo radio rondo mraiti rekono I Julita Margaret Narumba MM Suk Rejilian Vitalis Elizabeth Morris Josie Mindong rekono I Mari Juhan Lucy Doyo I Kle Ignatius rekono I Nai Sugut Sandakan kono I Nai Sandakan Charles Loginan Julius Pansi Evitus John Modit Maris Marudim Gawis Jasmine Patria Niklos Melika Wini Mingkong rekono ingam satu lajarus biuk Patrick Antang Acoy Taman Pasir Putih Putatan Fasador rekono Francis Bunis Siluk bilin rakir Silomon Sosai Ngangai paling konangan DJ Dino rekono pasin dengan kasulan menurut Taka Monsai Kepien Teraki I Josip Petilu rekono. Perkenalan tak korijus seperti lah meres no bagi si Nui J terkauran DJ Monser Rondom Leti Kaningau ti kono rasam poyor kono ba bilin kanser Rondom posan pasukan Korea Gui J narumbai pitar kono yari ni majanun along kui kosan Fatima Marta Yai kalau melihat DJ Kaningau FM Kaningau FM ram mengangai Sabah BFM kosan ambilin Rondom tiok kanser pun mengandoi bagi ni ayak kono. Gini yun niya bilin yung teori si Nui J. Peter Gabriel bagu rekono Shalom DJ Dainol kanser rondo moro kapat boros mulut monsoy rekono perkenangan dirun Peter resto bagu rangan takau I Florita Kinijil Salam DJ Dair Kono akan saya naro-ro kaapat boros mulut monsoy bilin pasukuan ku kesendarangan ku intara izat suku razet Kono akan saya naro kaapat amalan san ngangai semua rangan-rangan onsoy Kono paling kuanangan DJ Dair Kono Florita Kinijil tanpa nak paling kuanangan dirun akan saya narondom Gitio pagu rondo rimba intori silibin bugis ikango guang ramangandoi. Jadi kai kangon takau pati takau mampau gara kandoi pogonong oro. Rumah takau rondo rimba intori silibin bugis ikango guang ramangandoi.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dakwa. Musik ya karingohku tuh.
1: Iyo kan ming. Ukulah ngorono yo. Musik kak ngorongoku.
2: Amon kon lagi nyo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralah ngori mimi?
2: Oh, kodi. Pai panir guang monoming. RTM klik, ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik, no.
0: Oh, iya kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah. Oh, kau timing ah.

kasaukan dako param talu ari bulan sira kalimo 1900 ono mengopor amsiam Majelis Gerakan Negara Nembal ara falsafa negara moligan ara rukun negara rako param talu ari bulan sira kabalu 1900 tulu ngopor rukun negara binatikan merakoyan mangunsu rakan sayan domo magun Malaysia. Lima prinsip rukun negara ti ya genio kepercayaan kepada Tuhan. Bogorong ita kau unsuon, moko nora ugama ampangin tapatan si gikama, kosan sumau kra ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja ya genya tinggal airu pemagunan takau. Pator gemagaya takau ra raja, pun ruka singkatan am kedaulatan ru pemagunan. Keluhuran perlembagaan. Bogorong ita kau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah, kua rukun negara dipenetikan. Mengurumat amam palio. Mak Raginio mengaruh rakan saya Dewa Magun dan Salinut Bulu. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang ikinnya sistem untuk magalung rakan saya Takau. Itakau memboleh membal arah tanak panah longgom Takau, amun kalau manggal arah undang-undang ru penembakan. Kosopanan dan kesusilaan. Iono titiu mengaruh rakan Takau ti malungan, am titiwan masau kelaulun matanda, mak Raginio Takau manirong Dewa Magun untuk menghormat am tumutun dekau layan

Ya pun kami jam ka balu apa tengok program sama minit lagi noti. Jadi perkenangan kosan Elizabeth Bet. Nak tahu rastika lalu mitio. Hai rekono, hai nek dirun. Pengai gitu bagu rondo ina tangan kepam program madani kita Sabah 2020 monomu ando tangon daku ando tangon du kaupisan komunikasi community zone Sabah am tanak pasis pungan labuan ando kulimanin patalimpunan da ka rungo poram ruang ribulan sila ka balu rungo ribulan poram monom oroka anom temni pun intele jam ka balu rasu suap ti sabar da jam ka limo ramamai. Jadi program madani kita Sabah ti atangon da kapompogaron da padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu am kulimanin patalimpun andu yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim Yoginio Perdana Menteri Malaysia. Jadi nan salinet nyok aten pigitio ina tangan la bokon Dores Apogaron Yoginio cabutan tiket makan nasi monsoi rengangai menambului na ulun nasuangan kapom nulun masaga no matong gerak ceria community madani pocket talk agency JPJM MCMC makalabit ina tangan itu papakitanan kapom demonstrasi kameran menyelam aha pematikan aktif my digital ando ID membayar memagun ambek papakitanan pentarama. Jadi ulun nasuangan ando nakenggar kimetin matong kusan semimpung paramai pera program amadani kita 2020. Jadi pemilihan ni 2020 sila kabalu 2020. Jadi rongo takau beo bagu limbai intori Simon Sanduan Tutumolop bulan Julai kasalun ngumurut pasti sindangan antakau monsoi.

0: Soi.
1: Ya, buat mengenai jam kabalu 5.4 minit lagi nanti. Jadi mamar di bagu mampu pus kasulan lagu murut apa sih sinangan tak kau monsoi rondo begitu ya. Jadi gitu ya bagu rondo rimbai pantu tuliran tak kau rondo rimbai intori muda akim ini galanan rala intora nabawan. Jadi saboy maka pantum tak kau rondo melasu suam no intora kikan sen rondo am paring konangan meto joramion.

0: Kabisanan tatuang tabi Malaysia Madani. Baina kinang hati kabar kainan pelumbusan ku LP Rapi Alpinos. Kapagulu tulu dat kabar, kabar. Hatu siriong ringgit pobian montok papagirot biasiswa anak Sabah. SI Ramp papagirot ketinggaligan Ginoris Pogun. Kabar pempon. Ninggi saman papagirat keburunan modal insan pogun tilombusan wan pagiroto. Miampain pobian lebih 100 riyong ringgit pinobi montok biasiswa perintah pogun Sabah BKNS tahun diti. Ibayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Hiji Haji Nor Minoboros pobian dilo papahompit pobian kausinan dit haromantad emwagu montok 2100 walau napadam 2 susumikul idnetan diploma sarjana muda am sarjana lolobinoh idsuang kaganaan STEM.
1: Jumlah keseluruhan pelajar yang telah ditanya beasiswa kerajaan ini setakat tahun ini adalah berjumlah 13.389 orang pelajar. Komitmen dan kesungguhan kerajaan ini dalam memajukan sektor pendidikan amat ketara dan dapat dilihat dengan jelas melalui berbagai inisiatif yang dilaksanakan.
0: Datu Haji Ji Minoboros tidak babayan kotung kapan beasiswa cemerlang pogun Sabah siri kumot tolun hapadam turu idlong kod convention sem pemagunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Hatus dun hapadam turu susumikul babas osonang kinalantayon SPM, STPM, Martikulasium STAM nakaanud anugrah beasiswa cemerlang negeri Sabah ABCNS BKNS am anugrah cemerlang Majlis Ugama Islam Sabah MUIS id ababayan dila. Id bawa borosan misuai kepihondat peluncuran tenaga lestari magigian Sabah id Kota Kinabalu dit pinalombus di komodo ben Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Datuk Haji Ji Minoboros perintah pogun pinapa tetap pelan induk om hontolan ginori Sabah 2004 nahopod SI REM 2004 nahopod sebagai hontolan strategik Sabah. Lang dilo montok manantud penikidan ginoris pogun kakal kabagal otoronong milod lansanon. Palan dilo meningkanan kumad kepogisuayan tadon ginoris om keng kawasan pemagunaon ginoris milod inwaguan. Tumanud di Datu Haji Ji sistem ginoris dit ogunoh kopioh om katilombus kiguno montok menokodung kesunian ekonomi om kepatutan keburuanan pogun montok timpun tanaru. Ninggi saman dilo man pagiroto mayat sokodung miampaid perintah pisempuruan suruhan jaya tenaga Sabah ikos papagirot pemorunan mangangapu. Intimpu dimi bagal Datu Haji Ji pinoponsol pemagunaon ginoris dit oguno kopio om ginoris dit milod inwaguan tumilombus man pagiroto mayat kopohimaganan pelan tindakan kecekapan tenaga Sabah SIEP om program solar rakyat Sabah. Lang dilo mau kablebit ogumo kesiwatan kumad magigion montok maganud bagian suang pemagunaon ginoris milod inwaguan. SIEP meningkanan pemagunaan ginoris seginumu 2.5% min rikot tahun 2016. Damot ababayan solar rakyat mengunsub pemagunaan suang pogun montok papagirot sistem solar. Insan-insan papahinggayod pemagunaan ginoris milod inwaguan mempapasikap hal kondalihon ginoris pogun. Nakentalang di Datu Haji Ji, kondalihon ginoris okon konopoh papahompit teknologi nga papahompit nagid pengopuan keburunan modal insan penerukan nom inovasi. Ninggi saman dilo pikikirod papaharog kesiwatan wagu id suang pemerunan ginoris om kopongging kawasa. Kopongging kawas ekonomi Sabah. Ketinggalan piulitan pagun lolobinoy Sabah tumilombus kegirot mayad kepegiratan kuasa pemponu pegilangan penerukan nom pemagunaan teknologi montok menoribau kesalahan dumarapas pogun. Kumudu Menteri Suang Pogun Datu Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah Minoboros pengisemakan dilo kigunoh montok menoribau kepergatan peneludupan kesuangan pati om papadagang tulun. Minoboros yaudilo isi-isi pisimbaran di parlimen. Pisakodungan ni pialatan agensi pagirat kuasa pinagirat med pamagantangan dit aulud operasi pemponu ang pagilangan kapilaan. Itimpo di mibagal perinta pinapaburo nagi sistem pamagantangan pihulitan pogun dit papisod sistem pamagantangan ang panhasan kapilaan montok papengkawas kapilaan kapagulo. Pangisamakan dila pinagirot is sabah montok manantud katingaligan ang kapantangon pogun katilambus man gumpil.
2: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun.

0: Kaupisan Immigration Malaysia JIM tumilambus papagirot kuasa iposarlib pagun montok manalob tulun mirrikot ay so kasagaan pati om kasalaan pamagunaan pas immigration. Gisom ka podam turu tulan ka turu na katalib apat na podam miso na ribu lima na hatus siyam na podam manam tulun mirrikot ay so kasagaan tinahan maya lobid turu na ribu karajad kapagiratan kuasa. Mayad pagilangan id Facebook, Montiri Suang Pogun Datu Sri Saifuddin Nasution Minaboros, id Timpu Mibagal JIM, pinapapanod somok siyam na punong turu na ribu pamarisaan, kumadulun mirikot ay so kasagaan om premis. Ningi sa Mandilo, pinagirat nagi mayad karja panariukan om pisakodungan strategik, miampaid agensi pagirat kuasa dit kohompit. Damat dila kaunta katorinaan paspot iturun na panamis ran tupis papalabos paspot JIM mantutubay damot miyampay misuhut-suhut. Ilo montok manahak kasiwatan kumad karaja panginsanangan. Salinay din timpud panutuban ta insanan hal kapangapalayan paspot igkaunta o mayad may online paspot panogi percetakan paspot idran dit kahompit amok milad unsayon. Sabah idfasa kumoturu papahompit hapadomis ran kampain hokota kinabalu sandakan lahadatu om UTC Labuan ditman tutubay sulinay tulutadaw ketimpun suab kotalun hapadomis tulan koturu gisom koduo tulan kowalu 2026. Kopiromut dila tulun ginumuan dit giharoh kikahompitan sunudan dot mamalan tindalanon lebih kepagulu montok mengilag nununapoh kantaban. Songulun tonduk dit nantaban liud idlamin mononuduk idkoyonon sikul kebangsaan sinulihan suk nanud natingolig idkantakan liud monigowo kosuabon dit baino. Tonduk dilo naman pondoliho kumad koyonon dit atingolig dat angkatan pertahanan awam Malaysia APM suk miampaid kopisan bomba moningolig Malaysia JBPM memogunod bot poningolig. Luyo dilo nantakan serad waig bawang suk nakalabay om sinumuang koyonan sikul kampay noh minangoy idlimput daraja ko iso gisom ko onom padang om klas tabika. Mayad pamagantangan APM, kawayo-uyod liyo dilo atamangan sera idrontob waig no konsiriba. Rontob waig bawang suk om pagalan ansip nga atamangan nagi. APM o JBPM, maguntong kawayo-wayo o mananahak panunsududan mingat-ingat kumad magigyanid sikul dilo suhutonon kong ngayon dit aw ay la-ilaan. Festival Kaubasanan Sumpamagunan Tawaw, FCAT kumuhopodamiso tumilambus kanud kapodulian sumpamagunan serad nakan kutonudan delegasi matad apat pagun labus. Menteri Kaburunan Kamulakan Kamagotan Spot om Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros kutonudan taun diti papahampit Kamboja, Uzbekistan, Kazakhstan om Indonesia.
1: Ini menunjukkan bahwa usaha mengadakan festival kebudayaan di Tawau ini semakin tahun demi tahun telah menarik minat negara-negara luar untuk sama-sama datang ke Tawau khususnya bagi memperkenalkan budaya masing-masing.
0: Pinangunjuran FCAT menahak nagid kasiwatan pagilangan kobasanan ng papagirat piramutan idpiwalitan pagun suay ko papaintutun Tawau sebagid koyunan katambuluyan kobasanan. Idmobusan suguto ko kagoy titulo dat kabar-kabar. Hatu siriyong ringgit po bian montok papagirot biasiswa anak Sabah. S.E. Remt, papagirot katingaligan ginoris pagun. S.E. Remt, papagirot katingaligan ginoris pagun. Ingkakanah kabar pagun nulud di Miriam Ajem mantad unit berita ehwal semasa. Ang pinadalin di Albia Justin montok kosalimbahan tokoh.

Jalur Gemilang dipakilihan nepo ngai Sohrati nung au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Musik aku mah ada kayu hika kalpen tanut keselimbahan itu lebih-lebih himog kormoh miampai dah hiti-hintik tok. Kau kita aku tambalut toko tambalut molihis lagi Bedwin lusah no kabar tuang bena tempinai mi David Masuling, David Petrus i Petrus Quintin tempunan mi Darita Insanpo haru lagi pinasakan itu no bahom megal dinelan toko noko impun no kopo negari ababa yan kinapa impunan dot ulan kebangsaan empok kilih di jalur gemilang 2026 podomonom tege tatutunan nagi dati dot HKHM 2026 podomonom kadit teh dit kawagu dit teh mantad dila subon na tayinsanan magigian Malaysia, mamasok Malaysia dat papakilih dat jalur gamilang haro na di dati abulian dat jalur gamilang katambinay itakoro-koro nung harhat motosikol, basikol teko haro karita milahin dat patanduan hid karita maramay-ramay dat kakitanan lumis-lumis kakitanan. Pagluh dot makin ngau toko sinding rohian aku dot papa ilang dot kayu diti isot negati kabar nombor dot keperintahan pinapalulus dot hapodam talu 1000 talun hatus apat hapodam talu karaja wagu mempet au mangolon di magisusai skim serupa karaja upgrade di Kementerian Kelidasan KKM di kesokodungan dot kependalanan serupa karaja 2 hatus 5 hapodam 6 kagaganapan kelidasan wagu kagaganapan di ninsanangan kanti miampai dot nakapahampit dot kausinan iso titik 25 bilion dot sontown kadot kopisan surpo kerja keperintahan JPA kopisan dila pilpilo dot mantad dot ginumu dila saginumu turu 1200 penemalu kerja kapahampit dan 5 skim surpo kerja aponsol ila napanga upisor pengobatan, upisor pergigian, upisor farmasi, nos, nage mangunguhup upisor pengobatan ka. Amina po dihit 6,125 karja ang kapampit na magisusuay schemes surpo karja suay it monokodong dat kapatahakan surpo karja kelidasan di labid tasanong kumad magigian suay ka kasiwatan dat karja ila nga kapanging kawas nagi ila dat surpo karja bagian dat Kementerian Kelidasan Malaysia teka bagian kelidasan kumad dat magigian kami tilamusan tako malhis miampay dat sinding langadon manta di Basri Wahidi hamsu tenan dat ujung-ujung kauli manta di John Ami Bedwin lusah

Oh, piro ba kawa gue jam ko bodo pagimbulutan takut tuang penati de bayan nanti jam ko podo tatuang. Ada ko pokara waro dot mintuduk. Ya, marus murudin di kampung pegunungan penampang kebesanan tatuang di JLP ka maganu ko suatan dot memason tensanan tambalut sebab BFM. Dia Maria Juhan, Lucidoyo, Julita Magret, Rosugud, Helen Yong, Malia Gom, Florita Kinajil, Adila Devanson, Tampulan, Sintom, Johnny Upin, Johnny Linog, Petrus, Saiti, Joseph Potilu, Yagang Sagi, Bagang Sagi, Galok Sulingon, Abdul Malik, Kawansanan, Nita Kwaret, Ada Kau Kaus, Kadawa, Mana Pada Egi Samzet, Tidak musuh aku nak pegang bulatan dah damat pempasti tim pemagunan kadi Maris Murdim tepat ke pihak tempat naya aku nak pakai pemagunan nam kuro pemegang balut kaya. Om saya kahit biro rumah anda FB kesalimahan tidak musuh ada FB yang TikTok kanu kanu kita pongkap pasan maya dot WhatsApp id kusung isak siam apat siam kusung turu walu turu walu. David Petrus. Mamason ako man ta DJ, mamason ako dita pa ko hello kampung Gasobon na pinapin kaningaw kanaw. Danius Piao kapisanan tatuang Danius. Nagi italantang kaya ni Jamulan ni Enjo Max. Pentanod ko sa limbahan dito. Posiko to gumoto pinay. Pagulo da posaliwaton kod palombos pasan maya da WhatsApp manta da WhatsApp bo kana kinaho ta ko duo sinding id ko pupuson manta di pinempatan di Petrova om i Min Yasmin sutonan anaru no poy tapu do pun di Joseph Singkawan.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid palad dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Om kita ke apa not Borneo hiti menai pangambalu tempo siko in Jamaica sama Danus Piao. Baham megal neretan kretino iti campaign menlo draha. Iponjuran do kaisan pinsin ke perintahan Sabah PPKS amnai kemulakan PBS n isa apat temparuli pohoron do tado kapat tebontol diti ko onom tulan ke 8 2022 menom hilai dewan SRA Tenggilan. Mimpun de jam kesiam kesabon pupusan de jam ke 2 de talib tangadau. Kepen menulu draha ko onom tulan ke 8 2022 menom hilai dewan SRA Tenggilan. Jam kesiam kesabon mimpun pupusan de jam ke 2 talib tangadau. Untuk kepelan ketilambus kanud meromot de iti puruan kuasa menganjur kempen iti idaulin id kusung iso-iso iso kusung iso-iso limo iso-iso onom limo walu kusung onom irizkam id kusung iso-iso iso walu walu iso walu tolu iso tolu yateng id kusung iso duo siam iso walu duo duo kusung onom amnagi ilenli kusung iso onom walu iso siam kusung walu siam limo. Dan aku lihat lebih-lebih id pasasarili da teka id daras-aras da Bukim Tenggilan. Mai kono panguhup mai kono pono kodung di kempen menelo draha di man pohro diti. Oh misa at kabar rohian aku da papa ilang-ilang kumada kayo hinamba dat isa at tinanudan na pipiro kay saan. Id watas keningaw pinapaharun ko tambuluyan karaja kumina id institute pendidikan guru IPG Kampus Keningau di Kawagu diti montok dot magintong kasiwatan pihupan kosudong id kepagarasan dot keburuan robotik pelajaran dot mimpod sains teknologi kejuruteraan nagi matematik STEM nagi pemurnan kreatif kina tambuluyan dila nasili dot kasiwatan pibabarasan id pelatan dot tinanudan dila nagi bagian mangungulo dot IPG Kampus Keningau karetit atag kependalanan magisusway kaparagatan ni kaanong manhak dot kapailaan kumad sukod wagu igkaganan robotik STEM omnagi creativity digital. Kalansanan tako dot katilambus bisa kodungan nila om kapanhak na waya dito senong lebih-lebih kumadot sukod wagu ngawi kagumpitan dot magigyan lebih-lebih no kaysaan ngay dahil da belajaran tayo kapinsingilaan dat tanganak sukodwago o ponsol kapiyo to nung ay saot kasakadungan manta dot ay sanan mga tanto na dat kapanahak kabalingkangan tambalot ko hilang saduk manta di Joslian susu tanan dot nantakan ditanak okupoh kadi Kristo Pemanggot.

Kung kalang sana nalihis ko na karong o da sinding-sinding di tinod di. Darita, may gal ay sa sinding di si Team City Bandaran. Si Team Bandaran, baka may nulakan takay. Ay sa da, pahingulod da tuwang bay, no? Nga nung harho ko si Watan na tino, umbalan ka sa ripo ni nga. Aung na po ndo, kaun niyam kada nakapya kaos ka. Hidayah yan ni, kamsan ang tatuwang. Bahom, Arihan akun papailang kumada kayo diti kayuan teko pangilaan datawan montok pagunta ko pagunsuwa pagunsuab montok pagunta ko dosuab bo pagunsaba katalun hapa da misa tulan katuro 2,000 hapa da monom pangilaan dat kayuan tawan nampo diti nga pinalabos ako pisan Meteorology Malaysia dong kasoban rumah samid pira-pira kayanon dan sadapon tangus maninggoro dit pira-pira kayanon dit batas ponsakid. Damat nila doon atuang, matangos sa maninggaro din pirah-pirah kayanan lagi. Ang babas da tasagit, 2.3 darja Celsius, babas talaso, 3.4 darja Celsius. Ilan hat kayuan da pagunta kao da suap, kayuan da tawan, kayuan da tangos, muntap tada suap. Baham ki kasiwatan kepada pangkapasan maya da WhatsApp nogi maya dot hitihit piro roman FB nogi hitihit TikTok nakapagulo i Joseph Patilo pinapata dot pasan hitihit FB hitihit WhatsApp kusung isa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo. Kadi Joseph Patilo kami senang tatuang tadau kapat di JLP yang pibabasan no kabar no kasanong kapi ati tempinai dan nondo asumulik pandad pasan kombolotan megali julita magret Lucy Doyo Marejuhan Josie Mindong Inay Ros Sugod Emilia Inay Emilia Lesandakan Charles Logino Datu Elizabeth Morris Julius Pansaya Vitus John Madoit Maris Murudim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Tatan Francis Bonio Narumbay Pita Hemim Sok Josh Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joakim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Malika Winnie Mingkong, Sing Inggam Satu, Romain Sanan Tambalot sebab BFM, FB nagi makikino radio kada. Kalau sanan ngelidas ngai terima, amiak nagi DJ, Konsiko, boros dusun nasan kopi isan hitid pemagunan kada Joseph Patilo. Konsiko Joseph. Patilo Musti, hitid Nugati. Itit kabar karet dot rang undang-undang teko RUU profession kerja sosial 2020 pada menom it pinalulus de dewan negara di tada baino kemudian dat isa anangayan dat teponsol di dinggi saman papaburu dot sistem kepetahakan surpo kerja sosial dit lobid abal kitongkungan na masenong montok nat kasasanangan da rakyat kasasanangan magigyan. Iku mo dua menteri keburuan konduan pagenakan na magigyan ni Lim Hui Ying minaburus dat RUU dilo winansoy montok dot mengusiko teko mengakun di kerja sosial sebagai isoot kerja di memegunuh dot ginaras pinter dengan di ipohimagon ganti lagi standar dot kependalanan di atalang ila isa amantadat RUU dipinalulus di Dewan Negara di Tadawena. Lania udong kapisanan tatuang baham kikosiwatan kapod pongkapasan maya da WhatsApp kusung isa siam apat siam kusung turwalo turwalo imasad papanaw dat pansakayan teka karita lurih dati dababay nanti penrong odo radio posi kau tuminamili teka selimbahan tako keselimbahan perus dusun mangambalut dat tindalan nanda kayo sining patilambus minsadu mantadi Adrian Silverinusu tanandat aratan di Elika Pojin pengkurupah kada akun aratan.

Untuk meliud. Kada pamain-main tegok semua borong dat liud. Pakai peninggalan tinan jaket ketinggalan nung harna masad operasi pepaudaliu tulun liudan. Sikapan nung mesuai telidang nung semina borong kena liud. Wogan longon terima manamong kebersihan tinan. Kada pamagunan uai liud memerusi tinan. Kakamot tego ta kanon. Terima memaguna waik terlidang tega waikit putul mentok inuman pomog ta kanon kakamot tinan. Terima lanan longkot pondolihan point out tinongan dot tegonok tikus. Memaguna poningalik tinan masom mengilanat walai peserilit serat katali bet liut. Sikapan no, may pakiubat ng sagitan no, isto ang timpun na mga pagkadaw, sarang katalim karaja, mengitanan, walay.

araatan iti ginawa kada ang apay ko rapo kada dagis sa araatan nung haro karatan na kayo nga nagyari ada tilambusa dat gisam dat kasabon pataliban na ba ang patilambus haro kanto hot mantad tambalot hiti id WhatsApp. Florida kinajil shalom jajal pi kado kapisanan tatuang kumadiha amtinsanan makikinawa sa Bob FM Bros Dusun no sonong kopiah tabi tadao kapat ampi babasan kado kapisanan kumaraja sumuli aku pasan di Florence Boyjol Helen Yong Joseph Patilo Lucia Bibi Mania Gansing Adila Duvanson Emilia Gomaris Marudim Inggam Satur Abitus John Modoit kampai nagi DJ tatuang bayno Bebe Pason, ano kabar kayo? Alam sana lidas terimo, tilambusok tako pagyambulutan, tabi ibasan kumada kayo tesanan. Kadi Florida Kinajil, aong po si ko Florida Kinajil, kadada kayo nga datu milambus pato de Pason ka. Om Suruhan Jaya Pantalaban Panuapan Malaysia SPRM pinapataguang dat piro-piro hot atag kapanginsanangan kumad bagian kikuasa pontuludan ginumuan Malaysia CAAM montok manginggirat dat panguludan babarang koligogon teko DJ kati dangerous nasusut dat pinanaryukan dat ko koin dalanan kohon datit kantakanid tutupon kapal sumpa magunan Kuala Lumpur Suruhan Jaya dila pinapailo dua kon natag na po dit pinataguang nga pamagunaan dat misin pangimbas ki teknolojia takawas it mimpaw dat kamilaan winonsoy

brokoli gogon kate. Sinding pati lambus kana kini ngok tau sinding tika yang geritan mentadi Jimmy Choo wadah purda di wadah.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kaguli ko agung yung pwede El Pirapil Pinos kasalimahan to ko kasalimahan Bros Dusun it's awa BFM dito sa nang kapya mantak jam ko matalo pag yung bulutan to ko itong pena jam ko po na misa danan dariti mantak na kayo kakalpa yung pasik pasik ko pentanod penro ko kasalimahan dito amki kasiwatan ko po dat patad pason dat maya da WhatsApp kusung isa siyam apat siyam kusung turuwalo Amantak dat kapailan dat kambalutan id panang watas tuaran te ka id kota Kinabalu kanu da makinangaw kasalimbahan diti mayad frequency radio siam no padam 2.0 FM siam no padam 2.0 FM Senanda tuang Jeffrey nam nagi ketambalut hitihid FB kita kui mbo nari Maclimex Maclimex awak rumina sampan hina te Maclimex Jesse mindang nagi kami senanda tuang DJLP kami senanda tambalut sabab FM tabi pibabasan Ponsiko kadau Ponsiko Jesse mindang harap Edmund Manjakal Bisa nanti tuang lagi kemudian Edmund, Angelica Oji, kami Maria Johan itu rimoh dot mobi di titik kesalimbahan Bros Dusun di Sabah BFM semuli manuau dot kompolutan kami it my minai nureh pengkarumah dah hiti hit biru roman Sabah BFM kesalimbahan mitilambus maya dot FB ponsiko atau binai

Inuaguan ko iti kapailaan. Kapaingatan tangus maninggaro dit pinalabos dot Kaopisan Meteorology Malaysia. Kapaingatan tangus maninggaro dit pinalabos di jam kohopod limo na hopod minit tatuang di tadabay no. Ang kapaingatan tangus maninggaro dit kapahampit dot kayanan pon sakit ila na pang akwala penyu bofet keningaw am nagitambunan. Itisan ko tanabon, papar putatan penampang kota Kinabalu tuaran am nagiranaw. Damat ila watas sandakan, kapampay tongod tulupid beluran am nagi sandakan. Kapahampit panagila dat watas pisampuruan Labuan. Am kapingatan tungus maninggar diti, kagirat kuasa gisam da jam ko 2 min susuab ko 3 hapo da misa tulan ko 2 2000 2 hapo da manam bah pagulod dilo musanta ko kana melihis ko pamempai sinding diti saputangan melimbai manta di Jesse Romi Salimun Sutonan Sonsamido di Richard Gaisah.

Ya, belok kenangku, mantan pemusrahan di Ousikau, kopoin sedu dati, mantan kengeritan Dr. Wall. Ousikau ginawa, mepet paganakan, teko tengah tambalut, kanut memalihut ketengaban ginawa, ompa pageras diat, menimbabat kepesion, dotiki tadau.

Dako da, mantan beluran. Nah, kami senang tapi nai minuhat nunu sinding lagu di kam nunu tajuk dan sinding di kan apa. Sun samido mantan di Richard guys ah tapi nai. Bam pegunungan kud kesihatan pelombus pasan pinatur kambulutan hiti hit FB hiti hit TikTok wah pasan mantan di Kolombus na pasan di Peter Gabriel deh. Oh, na Kolombus na pasan Peter eh. Pongsi ko Peter Gabriel. Yo boy. Yo boy, mantad morit korit kada. Kapi sana ang tatuang DJ LPM kung matapin na itang palitin ng kono. Pwede ba yan nanti? Sagit-sagit. Ba yan na DJ ka? Manambir-nambir nagi sa wakti DJ. Mo'y paniud na gipan kada. Mo paniudan na dat gipan pragasu. Ada angai telop dat bang tinandah tu rumah samka tapi nae bahom pati lombus ti antai kupasan mantad di Clarence Wong. Shalom di muka bisanan tetuang DJ masenang nai kumaraja makin aku dari sinding dihain jasli saput tangan kirinda maku parang hai kupagulu kumadia pelaid ka. Angku mana gigi julita magrel tu si doyo Clay Ignatius Merejuhan Sabin Kangot Florita Lesobam Laurentius Ijenah takagi polerik Rosli Rosi Rosli Cintilisiun lugai-lugai Jacob Paulus Florita Lesobam Laurentius Corina Matiasan nagi alingan ni Reverend Fado yang digul hiladoran Floris Boy Jolom Sawo Hilai Brunei Darussalam takaku Emilia Gomez anakan Tambalutku Mariana Kaisun Hilag Kapayan Benedict Chin Kuala Lumpur Ros Bisau di Kampung Peluduk Amia Velina Jolinu Om Sawai Kampung Nampasan Mepe Pasan Alansan Alih Seginawa Serang Korong Odi Tisinding Miririna DJ Tabi Malaysia Madani Kada Posiko Clarence Song Om Poti Lombus Manta di Bagang Sage Kada Bagang Sage Kampung Rumining Inanam Kapisan Nanta Tuang Mbulatak DJ Kapisanan makin ngo ko sa limbahan Sabah FM sanong kopi ang posiko tagu mo pasan numeres marudim patilumbusan ko nagi kumadi Abdul Malik tampulan kalion Monica Gorok Yubog Simpson Gimir George Kimbun Rosni Gosi Lonely Inggang Inggam Satur kampay na insana ni Kakal pasang into daw posiko DJ ka posiko nagi tampinay bam sining patilumbus kampung mampakad pinampatan di Oking Omita Misaloma sutanan upus-upus kudia di Roslin Ginsuok.

Intimpu adalah angka lasu linasu ikerita milo kainsawat in 5 pilipat intimpu 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita melong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirkuasa tinantu nung kakitad haratanak nowung id karita.

Om saat kabar yang kod papa ilang kawago iti na pangakarita Sabah Malaka minanginggirat na piramutan kasudong pagaras na sektor penambuluyan kati ampio mga naginaris na Sabah sebagai da rikoton ririkoton eko penambuluyan Malaka sebagai bandar tungkusan pemagunan ketinanan belajaran sains kabasanan tinaru misampuru UNESCO kanud manhak dat gatang kumaruhang kumad pemurunan penambuluyan pogun mayad pihupan kasudong ninggirat tan idpialatan gedodo pogun kante. Ya Menteri Penambuluyan Kabasanan Masandat Besar di Sabah Datu Jafri Arifin Nobaras dat pinirbaan miampet exco penambuluyan tungkusan seniam Kabasanan Melaka Datu Abdul Razak Abdul Rahman noko pangukap kesuatan kumadat pinialanan pemusrahan pilangan kapendalanan di bos tersenong nagi kapangukaban noko kesuatan pihupan di kapanahak kondaran kumad gedodo pogun kasulnah id kepenginggiratan dan pemurunan penambuluyan suang pogun nam nagi sem pemagunan kadau sapi papori harhot kinalumison di pempapori ka am Sabah nin tutunan di pinawang dot biodiversity eko penambuluyan nam kabasanan magigian magisuai tinaruh namat Malaka na pakiharo ginoris sebagai kakadayan tungkusan pemagunan UNESCO di tapowang dot sinusuyan susuyan kandaman nam nagi tungkusan kadao kalansanan toko nagi dot pihupan diti kapanahak dot waya dot kumah nagi dot magigian toko hinamba dot pagumuan tulun toko ti harhot ninggisaman di it kapahampit dot penambuluyan kampay na at it mimpaw dot magigion sandad pasarili kay sa putangan na kirinda sinding patilambos manta di hain justly susutanan dot tondo na kagayat manta di Harrison M.

0: Karalanan katingaligan loterik pagulod ang takanliw. Pagulod mo dali, tutuban palay di it panikidan at tagayo it papan kapatikidan. Tantuan, dot irina po ito in sanan Swiss nga natutuban om sakaton ipalam ginaris kakamot loterik mantad soke. Pondalyon it kakamot nga with loterik it kayanon dit akaas. Harawalay dit pinasangan do suswangan pagar loterik tika solar panel. Pasuayan itadan na panikidan loterik dilo pagulod mundali. Karalanan katingaligan loterik masad antakan liud. Kada katapis dit kakamot loterik teko cable loterik dit na korondom id uwaig liud. Instado na mantad kumaw teko sumalag dat uwaig ikoyanon dit po in somok miampaid wayar loterik. Nung mingkas ginaya duwaig om kadimpot dit wayar kikaran nga milayla dat kakaran tulun dit po in sosok dat uwaig. Instado na mantad mulok koyanon kiwaig dit po in daros dat wayar loterik di naputut teko it na ratu itana teko idwaig. Kadain sa makay teko pawaliho wayar loterik dit naputut teko tarigid loterik dit natipo. Paruputo kumat bagian kikuasa dat sisikap sa kironong kakitoko dat wayar loterik dit naputut tarigid loterik dit natipo teko nung antakan tapoy id pirumutan utility. Karalanan katingaligan loterik serad onanos liyon. Pauhotan kumad bagian utility montok mangilod ning kokoton kapoputan panikidan loterik no kakal aw nakoput o panikidan loterik. Tontuon dat irina po ay Swiss tagayo ipapan kapatikidan nga tutuban pagulod mamorusi kakamot loterik teka wayar ngawe idwalay montok mangalad akaran sara it bagian utility popoput kawagud panikidan. Tontuon no dat irina po ay kakamot loterik nga patuhon papagulo teka parisaon sonongon teka tisan papagulo datulun di kero toilan tanduwa mila po dat gunon teka aw.
1: Aum iti pason na tahuri na dati dat anod palambus na tuwang bayna mantad di Mary Ann. Shalom DJ LP, kapisanan tatuang kumadya, magano ako kasuatan tid, sumuli pason it kombalutan, may galidonoy, donoy, kombal nagigiyad masandahe di gulupo ka.

Monggo kono ti alan sandat alidas ko kasasari bagi pasan-pasan toko bagi ya kadi Mary Ann ang kumadi kakal pod mirap-kirap senong tatuang da kayo ngawi tapi rubak ta kayo dad hitid Sabab FM Ponsiko da kayo kado Ponsiko nagi kumadi ya Mary Ann tu nakapato da pasan tatuang mainan anud kamu yang dat hiti podihat timpuh toko tatuang mainan ti tempinai kemudian ke record nadi dat jam ko nuti jam ko pun dua dat tuang ngaisan po siyo nung harhot sinding pinakyanu dat au natung bayo kada ko kaos om kada ko logo dat makyanu sinding hingga nagi kumadit nataliban dat ingaran au naraitan omit au nakolombus pasan nung harono ngawak patod kuno kasari ka Am sinding tahuri na padat kau niku nga piombolutan na ko siliu piupusan manta di Ben Simon Bukag. Kalansan anda talihis ko kurang ada sinding diti nung ais at kabalingkangan kapi kapagi rumah to kay kawago dat tatuang tanaw kau nam diti tabontol. Manta di latang pinay hinaw ko po damot kalansan anda talihis ko po ompus dat pagyombolutan to ko tolu jam. Masenang dah kaadapan tatuang bayno senang nagi kapasikan na suab mantadilah hino ko po kapiruba kawagu habarkatan to ko na dah dami na mangun mantadho LP Rapiel Pinos bye bye.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Su kedua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronong in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

for you, I'd give up all I am.

Akon and Young Jesus. Trying to take it easy.

Maluai mangindangan ra ulun, ita kau pana maluai indangan non. Kak pogonong indangan takau no, baik takan no lansan reti malus. Indolomok takau kasagan amaluai mangindangan ti, ra pogonong mambal takau rebal monsei, iyo no sumaguli nak reti takau.

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial untuk takau mempatano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyo ndak nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ta RTM teman setia Anda.

kapio, tapi babal buli puno into rakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan ramalesia babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok angkaraja am intok lunasuangan akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sembala rainan ngwasa kapuam polis.

Pansinuman rakyat alap asuku am parayson kenoponan salinutan kaulayan alungan am patandulon. Pawal nunan salinutilian am ukama kasip kapio tampuson am hormatin. Intaran rahitu rondo intra pawal kaulayan undang ibit rapahan sayan am pansinuman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takapona kalap apasila rapahan sayan.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ruang identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ruang identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, hamindangan takin uru parintah, patutuyon maya ramaikat. Mampasauk ra iono mataki selamat amaluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau kosonera sangulun warga negara Malaysia.

0: 明日は会おうと思います。
1: Pasik, pasik, pasik. Makin ang orang kasimban, Boss Kadazan, Masa Radio Malaysia, Sabah, VFM, Naikot, Winasi.
2: Kopi Boss yan, kumatambahut ku ngawi. Kanono misingi ho doko basanan, kumohengan dotoko, moy do au atagak, pason diti mantadogo, me Kristen Lista Balamun. Kano mikinongo kosimban Boss Kadazan, Noikot Vinasi, it frequency sizam ngopodam duvo, titik tu FM. Ketau wadan.
1: Wah, ogumu hozo

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Yang busan ko kesimbahan atau ko dudung suap di tim yang pai hotzom mentah di Soldia Sungyong pason di ina di kesimbahan dobos kadazan.

0: 明日は会うと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menuidong dohong konsat
2: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon kotau huzan kadazan tikid tadao
5: i-point tunud im RTM nopo.

0: Pivosian Tabi Malaysia Madani. Miapai kau dengar Peter Claudius Jokinol dari Abal Mantan Sabah VFM. Kau pegu hune penga tuhu da Abal. Atus lizong linggit ke pemantod sikulasip tanak Sabah. SE Ram papapantod kau mahigan vinakas pogun. Umdabay na kinangod izu iti Abal Paimpano. Pinggi saman papapantod katundan vinakas tuhun pogun tihombuson do papavakas. Miampay lo kapo bian hobi atus lizong linggit pinobi montok sikulasip polintan pogun Sabah BKNS taun diti. Minobo si Vozon Montili Datusri Panglima Haji Ji Haji Nor kapo bian liho papampay sakaday ikivano haid om nagi kapavagu montok duvong oibu atus vahungopanam duvo susumikul id nazatan diploma sarjana muda om sarjana montok itbogizan stem nopo.
1: Jumlah keseluruhan kerajaan yang telah ditanya beasiswa kerajaan negeri setakat tahun ini adalah berjumlah 13.389 orang pelajar. Komitmen dan kesungguhan kerajaan dalam memajukan sektor pendidikan amat ketara dan dapat dilihat dengan jelas melalui berbagai inisiatif yang dilaksanakan.
0: Minamason ni Datu Haji Ji idababazan kepenakan sikulasip tangavasi na ngazan pogun Sabah timpu kumatahong padam tu id Hong Kong Convention sa pamugunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Atus duwang padam tu susumikul tangavasi na ngazan SPM, STPM, matrikulasi om STEM na kotay mo tutungkap sikulasip tangavasi na ngazan pogun Sabah ABCNS, BKNS om tutungkap tangavasi na ngazan Council Ugama Islam Sabah MUIS dahit ababazan diho. Inpason no suvay kopiyandot kapayin tutunan vinakas mo ni Hombus tuhun Sabah it Kota Kinabalu ipinahombus di Kumaduva Vozon Montili Datusri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Nobos di Datu Haji Ji, pinatantu da kapalintan pogun pamalanan paimpanu om tuduvan vinakas Sabah duvongay buapan ngopod SE Ram duvongay buapan ngopod sebagi tuduvan kosudong Sabah. Hang diho mentok papatantu kapatikidan vinakas pogun o tihombus do ogonop adang om kikahansanan. Pamalanan diho manak nagi pagintangan kuma kapagisu suvazan nontodonon vinakas om kapayin kawasan pamagunan vinakas i Miho Invoguvan. Tumanut di Datu Haji Ji, kalalahano vinakas di hobi vinasi om monihombus, kiguno montok manokadung kosunizon ekonomi om kagaganapan kutundan pogun montok timpu tanaw. Pavakason no pinggisaman di homaza pisakadazan miampay kapalintan pisampuvan Surhan Jaya vinakas Sabah tay ikos papapanaw, pamonan, om kapo puvan. Untuk panagidhiyo pinasoto nagidi Datu Haji Ji pamagunan vinakas miyampay hobi oimat om vinakas imiho invaguvan tihombuson do papavakas maza kapatimpunan pelan tindakan kecekapan tenaga Sabah toy siyap om program Solar Rakyat Sabah. Pinggi saman diha nakapangukab hobi ginumu kasivatan kumatuhun ngavi montok umampay dahit pamagunan vinakas Miho Invoguvan. Siap mamodimpot pamagunan vinakas sa ginumu vahu titik himopiatus koy katan taun duwangay bu tohu ngapadamanom. Namot program Sola Rakyat mangunsub mamamaguno kinaisanan papadokot sistem Sola. Tutulusino na kanu papahab pamagunan vinakas Miho Invoguvan om papasikap ababazan ko paundahyan vinakas pogun. Nakointahang di Datu Haji Ji ko paundahyan vinakas o konopo ko papampay teknologi nga kapapangkub nagi ko popuvan katundan vinakas tuhun ko panaisukan om inovasi. Pisoso mo na kapana ko pinggisaman diho na kusifatan kapabago dahit pamonan vinakas miyampay na kapanak hogo na kauwang kuma ekonomi Sabah. Kau mahigan pivohitan pogun hohobi na kozo it Sabah tihombuson da papavakas Masa do pisakadazan do kapakuasaan mitabang menoizuk om pemagunan teknologi montok menguhan tundonok kadandangan dumapas pivohitan. Minobosi komoduva montili suang pogun Datu Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah kiguno okoin samakan diho montok mengipop kapagatan pogohimuvan kesuangan pati om nagi kapamadagangan tuhun. Nobos disinoino di untuk timpu menimba tudizo it parliament. Pisakadasan it piahatan agensi menguasa pavakaso nagi mazada kopintamangan in napalan pisakadasan kalaja om mihang kopoihan. It timpu punagi diho tundaon nagi dokopalintan diti kalalahano ko mahigan pivohitan pogun ipopionit kalalahano kopunoihian om monimong kopoihan montok popaing kavas koihan timpunon. Papanaw nagi o koin samakan diho it sabah montok papatantu ko mahigan om kapatutan pogun o tihambus do ogompi.
2: Kakal ko po, makinamaw abal it pogun.
0: Abal na po diti nga sumahimbaw matad sabah VFM ko sa himban do boss kadazan. Tihambuso na kaupisan Immigration Malaysia toy gym do papapakas ko pakuwasan it patatongkop Malaysia mentok manahob dititihon modidikot ay sa kasagan tay pati om kahasa mamaguno suat kasagan immigration. Gisom ko opodom tu vuhan ko tu apat nga podom isong ngay bu himangato si zam nga podom manom modidikot song kosuvazan tinan maza hobi tu ngay bu kalaja ko pakuwasan. Maza dopi hangan it Facebook minobo si Montili Suang Pogun Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail itimpu diho nakapanaw nagi do gym somok sizam nga podom tu ngay bu pomolisan kumatuhun song kosuvazan om nagi ti zonon. Pinavakas nagi pinggisaman diho mazakalaja papampay ko panoy hiyan om pisakadazan kosudong miyampay agency ko pakuwasan di kogompit. Untuk po nagiriho tinutub namot o counter kotainan passport itu nga po namisolan upis papahabus passport gym patatongkop Malaysia miyampay tumanud bo gizan timpu pinatantu. Iho na po nga montok manak timpu kumakalaja nga vi ko pangumbos yan. So hinay timpu da punutuban sa vi ahal pangapalazan passport it counter o mazap may online passport om nagi panadan passport idlan di ko gumpit aw anu do papanaon. Sabah dait bogisan ko tu papampay o padamisolan kampay ko takinabalu sandakan lahadatu om UTC Labuan iman tutubo so hinay tahu tadaw tumimpun tadaw baino katahong padamiso vuhan ko tu gisom ko duvo vuhan ko vahu duvangay bu duvang panamanom. Mantano diho pakinuwa na tuhun ngavi ikiva ahal ko gumpit diho do mamalan pamanan om kalajato sisikap montok umivad mantad kubohingkangan. Songuhun konduan iaw nakanuh minabus mantad hamin mongingya it kinoizonon sikul kebangsan sinulihan suk nanu daw minanampasih doit kantakan hizud minonigog di kosuvab di koniab. Inopitan pinato dit kinoizonon no mohig do tinimungan ko mohigan tuhun ginumuan Malaysia APM suk niampay do kaupisan bumbah o mananampasi Malaysia JBPM minamaguno but mananampasi. Nantakan ino sangyan nakahabay bawang suk nakapamadadi hizud minonigog tuminongkop it kinoizonon sikul kampay na hinimput pangan ko iso to sibo gisom taon ko onom padang om sikul tabika. It punoy hiyan no APM, pupakito ko zuva bay no diti, mamaso no mimang vasi to gontop vaig no koinsibo no di. Pumulisan gontop vaig bawang suk o bawang pagalan ansip nga nakapoposuat nagi kinotunon kuma it gontop miyaga tamoy mo. Tihombuso no APM o JBPM monoy hi ko zuva miyampay poposo pakakalaja sikul, moy na tamoy mo mingat-ingat manta no ko zuva tavan di aw atantu. Kalamazan ko basanan song pamugunan tawaw to FCAT kuma kumo ko opodom ison no tihomus nakapamagasat kanangan song pamugunan songyan no kotoy mo kampazan tinimungan hahansanon matan apat pogun nahabus. Minabaw si Montili Kutundan kumuhakan kabuon sipot om economy creative datu Nizam Abu Bakar Titingan kampazan to niti papampay Kamboja, Uzbekistan, Kazakhstan om Indonesia.
3: Ini menunjukkan bahwa usaha mengadakan festival kebudayaan di Tawau ini semakin tahun demi tahun telah menarik minat negara-negara luar untuk sama-sama datang ke Tawau khususnya bagi apa ini memperkenalkan budaya masing-masing.
0: Kepengusuhan FKAT nak pengukap nagi hivang piahanan kaubasan om papapantod pionitan piyahatan pogun supaya ko papain tutun Tawau sebagai ti koton kotombuhuzan ko basanan. Papapanto do kumuhakan gabungan rakyat Sabah GRS nusudan kalajam yang pay manak pogintangan kuma ahal om gunoh diti tinimungan tongamuhok id pogun diti. Minabaw si mohingon kumuhakan GRS datu Johnny Bon J. Kurum ahal lihovokon matadiman pogibabasay dahit pitimbungakan buuan kumuhakan GRS id Hongkod Pogun. Napibasan nagi dahit pitimbungakan liho kukumoy ko zuva politik, ekonomi o mababazan kutundan Pogun suvay ko koin samakan montok papatantu o hou tuhun tongamuhok o tihambus do onwan pogintangan. Voko nahali nonwan pogintangan kampay na kusivatan pakalajan, panginabasan, pangindopuan, kutundan vinakas tuhun om kou hanan kogunan tikit tadaw. Dahil nababazan punogi diho nakatak nagiswat ko pumihian po katinanan executive tay exco kamuhakan JRS montok ko paghudan kalaja itsa viavi bogizan. Id pamupusan kinungo zuwagwiti tuhud abal. Atus lizong linggit kapamantod si kolasip tanak saba. SEREM papapantod kumahigan vinakas pogun. Hingga kain iti abal matat Sabah VFM umabal na paditi nga Nuhud di Mariam Ajem matat bawagizan berita ehwal semasa om pinadahin dait bos kadazan di Richard Soilian. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: asua utamai ma.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi tepi manan.
2: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, avasi tepi manan. Kawasano satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngavi, farmasi om kadai ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, teman-teman yang ngabi, tumiang busuk ko, reda ko sa himban, ubos kadazan, kinangat ko hozo mentadi. Este Donny Kim Seong, om di Navy, Jimmy.

0: asuaw tamay mo.
1: Aday, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Kanaw, makinangaw da hozaw songkot taon ay sono suvay it oso himban, bos karazan no ikot vinasi koni osuaw tamoy mo.
4: Kinangaw na dahil sa isang kataon.